97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Aura Kasih dengan Asmara sudah dihadirkan untuk Anda ya. Nah, fans setia Gema Merdeka, kita sudah berada di Tirama untuk season yang kedua. Seperti biasa, di setiap hari Selasa Yula bakal hadirkan informasi seputar entrepreneur untuk Anda. Nah, kali ini ada ide jualan jajanan pasar yang seribuan harganya ya. Jadi fans setia Gema Merdeka, ide jualan jajanan pasar yang seribuan. Nah, usaha makanan ini memiliki ekosistem yang tidak ada matinya, termasuk ide jualan jajanan pasar yang seribuan. Nah, karena itulah bidang ini menjadi favorit kebanyakan orang, karena bisnis jajanan memiliki objek yang sangat digemari. Nah, meski jajanan pasaran ini sudah banyak pesaingnya dengan berbagai macam jajanan kekinian, tapi masih juga banyak orang yang suka dan mencarinya. Sehingga ini sangat cocok untuk dijadikan peluang usaha baru. Nah, hal ini karena jajanan pasar sendiri memiliki harga yang relatif murah. Bahkan banyak orang yang sudah memulai ide jualan jajanan pasar seribuan ini kini kembali menjamur di beberapa kalangan, terutama yang juragan memasak ya. Nah, mengapa sih harus memilih jajanan pasar? Bukankah kita seharusnya membuat inovasi untuk membuat jenis makanan baru agar lebih menarik dari perhatian pasar? Ya, kalau juragan berpikir demikian, fansnya nggak salah juga kok. Tapi ide jualan jajanan pasar yang seribuan ini memiliki peminatnya tersendiri. Nah, banyak sekali orang yang ketika akan mengadakan hajatan, pengajian, khitanan, pernikahan, dan yang lainnya, ini akan memilih jenis-jenis makanan tradisional seperti jajanan pasar yang seribuan ini.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans dia Gema Merdeka. Seperti yang sudah Yulia janjikan tadi, kita bakalan membahas ide jualan jajanan pasaran yang seribuan ya. Jadi Fanstia, selain harganya yang murah, makanan ini juga memiliki nilai-nilai sendiri dalam adat yang digunakan untuk acara tersebut ya. Terutama bagi yang masih memiliki kepercayaan adat yang besar seperti kebanyakan warga Indonesia, maka jajanan pasar akan tetap menjadi pilihan nomor satu. Dari rasanya pun juga tidak kalah ya dengan makanan kekinian, sehingga ide jualan jajanan pasar seribuan yang patut untuk Fanstia perhitungkan. Lalu makanan apa saja sih yang bisa dijadikan ide jualan jajanan pasar seribuan? Nah, kita simak langsung ya Fanstia. Jadi setelah membahas peluang usaha jajanan pasar, nah kali ini kita bakal membahas mengenai ide-ide jualan pasar jajanan pasar yang seribuan yang bisa Anda contoh. Yang pertama adalah ide jajanan pasar seribuan yang bernama jenang ya. Nah, makanan yang terbuat dari tepung beras, ketan, dan juga gula jawa ini masih menjadi kesukaan masyarakat karena rasanya yang manis dan teksturnya yang kenyal. Biasanya jajanan ini digunakan untuk seserahan lamaran, pengajian, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah lemper. Nah, makanan yang satu ini terbuat dari ketan yang kemudian diisi dengan abon atau daging ayam di dalamnya. Nah, tergantung selera masing-masing orang ya. Yang berikutnya ada arem-arem. Nah, arem-arem ini makanan terbuat dari beras yang di dalamnya ada sambal goreng ati ayam atau kentang. Nah, bisa juga digunakan pengganjal perut saat lapar. Yang berikutnya mendut. Fanstia, ide jajanan seribuan yang berikutnya adalah objek mendut.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.

0: yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Seribel dengan Beautiful. Ya, beautiful katanya Rama. Oke, buat segel Merdeka masih ada jaya tira-tira musik aktivitas. Tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini di edisi hari Selasa ya. Kita lanjutkan lagi, fans Tia masih ada ide jualan jajanan pasaran yang seribuan ya. Hari gini masih ada jajanan yang seribuan. Oh, masih dong, masih ada ya. Contohnya ada klepon ya, kayak yang tadi ada kue nagasari ya, ada bilang sumping ya, ada mendut, ada juga arem-arem, ada lempar dan juga ada jenang ya. Nah, untuk yang berikutnya, fans Tia Gema Merdeka, ada klepon. Nggak asing lagi kan klepon ini? Klepon ini enak banget ya, dalemannya itu gula ya, gula Bali atau gula merah. Nah, fans Tia Gema Merdeka, makanan ini juga terbuat dari tepung beras ketan ya, tetapi isiannya hanya berupa gula merah saja, sehingga rasa manisnya itu lumer di mulut ya. Untuk yang berikutnya adalah surabi ya, serabi, atau kalau orang Bali bilang namanya lakla ya. Nah, lakla. Nah, lakla ini makanan bisa dibilang jajanan Bali juga. Nah, ini ada juga dari Jawa ya. Nah, jadi permukaannya itu datar dan rasanya ada gurihnya, ada manisnya ya, dan juga dikasih topping atasnya itu apa namanya, kelapa ya. Ada juga yang pakai topping keju ataupun coklat meses. Yang berikutnya kue lumpur, fans ya. Nah, kalau yang ingin lebih lumer teksturnya, ada kue lumpur. Jadi makanan berwarna kuning ini memiliki tekstur yang sangat empuk ya, dan juga manis. Nah, ini cocok untuk camilan sehari-hari. Yang berikutnya ada jajanan onde-onde. Bagi yang suka makanan manis dan gurih, nah, bisa mencoba ide jajanan bernama onde-onde ini. Nah, makanan ini juga terbuat dari tepung beras ya, tapi cara memasaknya yang dilakukan dengan digoreng. Onde-onde ini banyak wijennya. Jadi banyak orang yang bilang, kalau hidup kalian penuh dengan masalah, wajar, kalian kan manusia ya, kalau penuh dengan wijen namanya onde-onde. Oke, lanjut lagi, fans ya. Yang berikutnya adalah jaje lapis ya. Nah, makanan manis dan kenyal selanjutnya adalah kue lapis. Lapis ini ada dua macam, lapis biasa dan lapis legit. Nah, lapis biasa terbuat dari tepung beras ketan dan santan, sedangkan lapis legit terbuat dari tepung terigu. Itu dia, fans Tia Gema Merdeka, ide jualan jajanan pasar yang seribuan ya. Nah, untuk edisi Selasa minggu depan, Yule bakal hadirkan informasinya. Yule kasih tahu sekarang deh ya. Nah, setelah tadi kan macam-macam ide jualan jajanan pasar seribuan. Nah, minggu depan tips untuk menjalankan usaha jajan pasar dengan sukses ya. Setelah kita membuat jajanan yang seribuan, nah, lalu bagaimana cara untuk menjalankan usaha jajanan pasar dengan sukses? Kita nikmati dulu dari Kafein, hidupku kan damaikan hatimu.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kembang, kembang. Kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrafans ya. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Tirama, tirai musik aktivitas untuk edisi pagi hari ini di lembaran hari Selasa, 14 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Varia Pola Dewata tepat di jam 9 pagi. Saya Yulia bertugas tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrafans.

Selamat pagi para pamirsa Indodani sarang sami tan sejago mamardi kering di jejem genah semakin makin muali sekang bagi Supratman syara ulungan sepat landai roden pasar Bali tidang jaya kumara sida dangkil malik ngiring Indodani tenggelar acara Farel Pedewata talarkan roda tepering frekuensi dedang siada sepi tu nanggu pitu FM. Nah Indodani sanear sesedang nik acara Bali dia kena rajang kita kirang pun apa-apa api sampai ke taler kantun ke siang ride sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke buruan yang ngatur di tiang pentar cara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggi panas dingin ya, sampun ngawitin acara duwe wanda varia pelodo wata ya, regro dan nanti tiang sana tetap bergabung utawi sana wawung ya, meresidang melirin santai tiang ringkan jakan kalah kedimangkin sampun merasa terhibur, semangat dan nanti tiang rikala, dan nanti tiang sampun pada ngapen pekarian duwe tunggakan-tunggakan rakin kemarin ya. Dilanjutkan dan nanti sampun nyarengin wenten sandi we make juga sampun masuk peniki didang buka ngedumunan iki beli naruk jaya ke kabar beli ada Yanabas ye. Ada beli de apong di tegak kelungkung bejeru mertosari ring siulan mawayan lastring tabanan lantur wenten serjenike Pak Cahya bagus tanggap benigi Raja Semangkumanten kesarangin Dayu Erika ring batuan Indrawari Mancawarna Ari Diatmika juga sampun masuk Semangkumanten tuah 5 menit katur.

Gijeng perangkat ketodogen nggih benah neceng karuan liu niki paling-paling liu 5 menit 10 menit ja prager ja banyak latik bin nggih dedane sampun tribur ing kanyekan kalah kadi mangkin kari sarang titiang ring gelaran duwe varia peledewatang nggih Wenten malih apakah Dela ring belusung Jimang ring punggul yang berarini penampi galtre Aji Man ngiring kelungkung yang enak ring belang ya juga sampun masuk Dewa Boncu sarang Widiantara saking sidang bunut juga sampun nyarang di tiang Mok Puput Nata ring besake penampi galtre Monata ada Loswat ini ring pembatan rendang Karangasem sampun siaga.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san Bang Kiang Mine lo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasa dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat nasanya Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewam sari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasa dia harmoni gen, Bli. Nasa dia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang nasanya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli beli jani yang telah nih, dijual beli beli loh.
2: Gampang beli, bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu, kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Ingir Dani, Pansia Kemama Dega Sarang Sami, penyanyi lawas tidak tenggelam, masih tetap berkarya, yeah. Aldi Sukarma, yeah. Hadir kembali meramaikan belantika musik pop Bali, yeah. Wandah Besti, sampun katur yang Ingir Dani di tiang sana, senang, arse, yeah. Temangnya slow melo, tapi Ingir Dani di tiang tetap semangat, nyarangin rengkanya kan galak adimakin. Ada Malis, matan di tiang sana, sampun bergabung, ada Deba M, ya. Kusa nggih ring Karangasem Kubu sampun Napi Gatre, ada Modian Marisa ring Ngabian Semal nggih ring Punggul, ada juga Pandi tidak pernah besar Pandi kecil Napi Gatre Pak Pandi, ada juga Pak Mangku nggih Pak Mangku Eka di Batakom niki juga sampun nyarengin matusuk semua masih sendiri niki Cik Mangku nggih biasa sekali-sekali sendiri sing kengken kene daripada selamanya aduh kene boh ngajak bijoyo kemana segera ngerinnya je. Gitu, ada Erin Leliana ring Batu Bulan nggih Penabi Gatrem ngelantur bentar Mbok Made Marleni ring Gianyar, ada Ayu Kelinci, ada Ilo Eriani sana wentan ring Tegang Sri ring Batu Riti nggih Penabi Gatrem Pade Parwate juga kegen kabar pediki tetap semangat bergabung ura loyot juga nggih Penabi Gatrem durus makin tembang saking Budi Arso beli Adilan Cinta Banci.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotik atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Angli gitu nih kalau kuto kocap niki. Ada Riani bedak di Batu Riti ke babakan Gianyar katanya niki. Aduh, beli bedak, adi bedak, nananang bedak niki. Aduh, gue lanjutan titiang kantor makweh teman sene pacang katering itu dan nanti tiang sene kari tetap bergabung ya reng kanjakan galak kade mangkin ya reng titiang itu dan nanti tiang reng gelaran duwe varia pulau dewata ya ngadat puput galak solas malih bos-bos kiwentan malih tembang sana sampun siaga. Nah, ada Mak Ida ye, ring Juanda Medan ye, suk seme. Terima kasih Mak Ida ring sana wenda ring Juanda Medan yang lagi menito lewat streaming ye. Dan juga teman-teman di tiang penggemar di tiang sana wenda ring luar Pulau Bali terutama di Sulawesi ye, daerah-daerah transmigrasi meninggi ye, ring Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, ada juga di Lampung ya semua-semuanya. Di luar Bali aman-aman saja meragi saran Gema Merdeka ya, tetap 97,7 FM Gema Merdeka ngetrend di live streamingnya. Ingin minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan keluarga nge. Niki dodan yang ditiang larahnya juga gampang mentering cabang apoteku dan toko bate dekat ring genai dodani ring apotek sehat bahagia di jalan Ria Dharma Girigianya. Ring apotek kita hubung di jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko bat Cipta Karya di jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko bat Saudara di jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko bat Dunia Sehat di jalan Rese Setan 457 Denpasar. Apotek Farma di jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer di Jalan Tukat Pekerja 60B, Apotek Farma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek kita Sidikarya, Salam Begenah di Jalan Urarai nomor 80 Tabanan.

0: nggih tembang bayo nemu bahagia nggih jarang ada nek kene paling-paling bayo yo sang kalau aja terus kentan Nini mangku melanting nggih penapi gathering tangkula rajang semang nini dan juga dewa parso ring tangkula nggih pasukan dewa di tiang serang sami niki termasuk dewa kebus dingin stripungka dewa ngetor penapi gatre sana makin turan di tiang ale ayuning dewasa kalau wisesa baik untuk menebang kayu bahan bangunan memulai sesuatu kegiatan mengadakan atau melantik petugas lantur pemacekan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal membuat tembok ngelantur menangkap ikan tidak baik melaksanakan yadnya rangda tiga tidak baik melakukan upokara pewiwahan uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting nika aturan ditiang ale ayuning dewasa
1: kebang kebang kebang merdeka.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu Bu Napis. Ampun pensiun?
0: Iyan beli, tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Iyan beli, pastine tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
5: Ye, Pak Iyan di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
4: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
5: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
4: Maksudnya gimana?
5: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
4: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
5: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
4: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
5: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggir dan Evan si jago merdeka sarang sami, sampun matilah Bayu Cuaca nge, yang punya tunangan langka nge, tunangan purba kala beningi langka banget. Ya lanjutan titiang sampun wenten muali calling titiang sani sampun ngeranjeng mau Made Marleni do Made Martini lanturan titiang jero Ani jero Ari Juni ye. Lantur benten Bu Jero Melati penampi gatre, tetap nyarangin titiang, mati semua kumanten. Lanturan titiang, wandan dek de mahes, ketut Nariasih Adinar ngisuk semua kumanten saking nojan. Komliarte pada tombong nak serokadan. Aini reng pulau misol dede pongki juga wayan pusposari ke sarangin komang suwerti nge Made Sukarmo lande apong awisari sarang merteyarse langkomang cantas data Putuatnan juga suksema sampun masuk nge turan didiang wali tembang durus biasang sarang-sarang kasmaran.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

Ingirani sampun metilar nge bungan hati aturan di tiang dilanjutkan male to idodan dan didang sanekari nyarangin di dalam aturan informasi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan

0: muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD?
1: Minyak gosok jauh.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Inggi surat lamaran nggih sampun cide aturan didering itu daning nggih niki wenten Mbok Made Marleni Mbok Anis nggih yang lagi nyacal jajan niki ka angkuk we ka angkuk awak ka angkuk no ka sejak ngai-ngai iki aja nek aduh Mbok Made Martini juga penapigatre ada Ayu Kelincing nggih Bude Ayuna penapigatre Bude ada Mama Ristarasti yang lagi sibuk ngayah nggih ada Malis mentandi tiang sana membesengan Kak Oca penapigatre Kak ada Kak Oko Kak Alden juga nggih tetap bergabung nyarang di tiang Riki ada Bude Masir yang kacagan ada warung Rini Rani nggih Rajang Semengkumanten nggih back to school nggih bersama Dewa Takom untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk idane yang mau mencari laptop atau handphone terbaru tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan ngelantur laptop XU harganya nih cuma 3 jutaan kumanten tablet Advan mulai 1,3 dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkapnya dengan keyboard harganya nih cuma 3 jutaan kumanten nah pembelian secara kredit melalui FVF niki atau home kredit Akulaku dan Kredivo promo DP-nya 0% gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek handphone Android yang sudah terkenalnya akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malipisan di 62812-3931-7686. Nah, info lain niki bisa follow IG kami di @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah, buat yang jauh nggih dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nggih dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagonya.

0: Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

terus menyalawi ya sampun cide katur tu Marian sana materber ajang semang benten gong seger ge penapi gatra gong salam sare gong poyok ge Agus Jajung reng belang ada juga pandai bi reng belang SBY belang simang ge reng lemian Kintamani penapi gatra ada Gusti Ayu Parwati ke sarengin nyoman mudite ge lantur benten ledang astike Komang Indri lan wayan gendet juga wendan jaya kasarengin lo Eriani punapi gatre wayan Sugiani juga Bude Rahmawati ring Kutri no Kutri nge ada Miarto kasarengin wayan Sofyan nge wayan Arto juga kari nyarengin ring Penarungan ada Komang Mardike lan nyomen senemender ring Bolaluan Sadmet tau kan nge Bolaluan Sadmerte dan Pasar ya sampun juga masuk aneka keban Bali seksema ke sarangan juru soka ring pendungan ye ingin dane duaning galah nge sampun nama daging rariki ditang nyarang itu dane ring kelaran duwe varia peledwata selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

97, kamu tuh FM Gemang Merdeka ngetren. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini. Hai semuanya, selamat siang. Selamat beraktivitas ya. Kita ketemu di edisi hari Selasa di tanggal 14 Juli tahun 2026. Seperti biasa, jam 11 sampai nanti jam 1 kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Jadi untuk fans gue mereka yang pengen gabungan, yang pengen request lagu, silahkan ya. Langsung aja gabungan sekarang, langsung serbu sosmednya Gema. Bisa ke WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Dan untuk yang sedang menjauh di sana, jangan khawatir, meskipun kalian sedang jauh atau mungkin di sebelahnya gak ada radio fisik, tenang aja, kalian bisa dengerin via streaming ya. Silakan diakses streaming kami di radio.gemamedia.id/gemang.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, nggak tren makhluk cahaya. Satu single baru dari miliknya The Overtunes yang duet sama Nadine Amizah. Salah satu karya yang paling mereka nantikan fans Gema Merdeka. Keren banget ya, karena ini kayaknya kali pertama mereka kolaborasi nggak sih antara The Overtunes sama Nadine Amizah. Pasti sangat-sangat excited gitu ya. Oke, fans Gema Merdeka, seperti biasa di sesi yang pertama Tiara mau ngeracunin kalian dulu dengan single-single baru ya kan. Dan hari ini kita mau bahas soal makhluk cahaya. Ini single barunya The Overtunes sama Nadine Amizah yang baru aja rilis minggu lalu. Keren ya, fans Gema Merdeka, ya kan? Yang seperti Tiara bilang tadi, ini memang mereka nanti-nantikan karena kolaborasi pertama gitu ya kan, fans Gema Merdeka. Jadi pasti excited banget dan ya mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi berikutnya ya. Okay, fans Gema Merdeka, The Overtunes juga menggambarkan lagu ini tuh sebagai cahaya yang mengalir dari pendengar, kembali diolah sama mereka, lalu dikembalikan lagi ke pendengar, ke semua orang gitu, fans Gema Merdeka. Makanya mereka nyebut makhluk cahaya sebagai nyanyian yang harapannya akan terus mereka hidupi dengan doa agar pesan di dalamnya sampai kepada siapapun yang mendengar lagu ini, kapan saja, siapa saja, di mana saja gitu.

banget ya sih fansnya, apalagi ada sentuhan suara lembutnya Nadine Amizah. Waduh, makin nancep di hati kita, ya kan? Semoga fansnya suka dengan single kolaborasi ini, single baru mereka, judulnya Makhluk Cahaya dari The Overtones dan juga Nadine Amizah ya. Oke, setelah ini Tiara mau puterin lagunya Saul Priadi dulu, ada titik-titik di ujung doa. Setelah itu nanti baru kita mulai untuk play single-single requestan dari fans Tia. Jadi sabar dulu ya semuanya, kita dengerin dulu lagunya Saul Priadi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren jangan datang saat kesepian. Lagunya Fajar Nur juga sudah meluncur di siang hari ini. Yay, lagunya spesial buat yang sudah request. Terima kasih ada Mangna di seputaran kesiman sana yang sudah monitor. Terima kasih sudah dengerin ya. Terima kasih juga untuk yang lainnya, fans Gema Merdeka, untuk kalian semuanya yang lagi dengerin Tiara cuap-cuap juga nih siang hari ini, sembari menemani aktivitas yang Anda tentunya, iya kan? Terima kasih, semoga suka dengan lagu-lagu yang akan meluncur sampai nanti di jam 1 siang ya. Buat kalian yang belum request lagu, kalau pengen request lagu favoritnya silahkan gabungan aja, nanti bakal Tiara puterin satu persatu ya. Harap Andre, tapi pasti bakal Tiara puterin semuanya, oke? Baiklah, abis ini Fanny Gue Merdeka ada satu single dari miliknya JKT48, Dekat Namun Jauh, spesial buat Indra Baginda di Tabanan Pandak Gede yang sudah request juga di WhatsApp kami di 081558977. Terima kasih ya, ditunggu. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu buat lagu-lagu yang lainnya ya, Fanny Tia ya. Pokoknya stay tune terus di sini di 97,7 FM, oke? Baiklah, kita ke Facebook dulu sebentar, Fanistia. Terima kasih untuk yang sudah komen-komen, sudah mulai ramai di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Ada Indrawari di Mancawarna Tampak Siring, ada Inyoman Mudane Moho Sudakarya. Terus ada juga Iketut Satya Paramacita, ya, ini dari Karangasem Tumbuh Kelot katanya. Terima kasih sudah monitor, salam rahayu juga. Serta ada Ibu Wayan Sukarti dari Jalan Nangkagatsu.

0: 107.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka. Gak terlalu fancy Gema Merdeka. Satu single dari miliknya Rafu Blik yang judulnya Aku Takut sudah meluncur. Lagunya spesial buat yang sudah request. Terima kasih. Ini ada siapakah Bu Ian Burarini di Kesiman sana. Terima kasih sudah gabungan di WhatsApp kami ya. Terus tadi sebelum Rafu Blik juga sudah meluncur ada lagunya Noah ya yang judulnya Yang Terdalam. Itu juga spesial buat semeton kita. Ada Bapak Wayan Sudibagio dari Sibang Kaje. Terima kasih ya, fans Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga nih, ada informasi penting untuk Anda. Karena sekarang, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power. Harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda. Terima kasih. Tadi ada Mbak Rahmawati juga di Singapadu, Vanistia request lagunya Rafu Blik juga. Cuma sayang sekali tadi Bu Ian Burarini yang lebih duluan request Rafu Blik. Jadi kalau Mbak Rahmawati mau request lagu yang lain dari penyanyi yang lain, silahkan langsung komen-komen aja, langsung chat ke WhatsApp kami aja. Oke? Oke deh, kalau gitu fans Gema Merdeka kita move dulu. Ada informasi dulu yang mau lewat. Setelah itu nanti kita lanjut lagi untuk dengerin lagu-lagu lainnya.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

kamu tuh Javam, gemar merdeka, ngetren lagunya Judika. Juga sudah meluncur fansnya gemar merdeka setengah mati merindu. Lagunya spesial, ada Ibu Putu Ayu di seputaran ketewel sana yang sedang monitor, yang juga sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya.

Jika yang sudah request lagu, kalau lagunya belum meluncur, sabar dulu ya fansnya Gawa Merdeka, karena Tiara puterinnya satu-satu sesuai antrian. Jadi sabar dulu, nanti pasti bakal Tiara puterin nih, karena kita masih panjang ya, masih ada 1 jam lagi sampai nanti di jam 1, jadi jangan khawatir ya kan. Don't worry, be happy, gitu kalau kata orang. Oke, fansnya Gawa Merdeka, abis ini nih, ini udah jam 11:55, jadi nanti pas jam 12 siang, seperti biasa kita break sebentar, kita puja Trisandia dulu, ya kan? Dan selamat persiapan makan siang untuk Anda, fansnya Gawa Merdeka, selamat makan siang nanti, tapi tetap dong, masih bakal ditemenin sama Gema Merdeka, 97.7 FM, ya. Oke, sebelum lanjut lagu berikutnya, fansnya Gawa Merdeka, Tiara sekali lagi mau ingetin dulu nih buat para cowok-cowok, biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans dia bisa beli Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, Katrin. Hey ladies, lagunya Rosa juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di session yang kedua ini. Selamat istirahat siang fansia, ya. Selamat menyantap makan siang Anda untuk edisi hari Selasa ini ya. Masih ada Tiara di sini yang bakal nemenin sampai nanti jam 1. Kita masih di program potlot-potlot lagu Indonesia ngetop dengan lagu-lagu pop Indonesia. Lagunya Rosa meluncur spesial buat Moka Dewati, Mo Dewati dari kerobokan sana yang masih monitor fansia Gowa Merdeka sampai dengan detik ini. Terima kasih, selamat istirahat siang Moka Dek. Terima kasih banyak. Kemudian ini juga ada siapa ini? Gus Bawul dari Renon, katanya juga mau request lagu, boleh. Nanti bakal Tiara puterin lagunya satu-satu ya. Nanti bakalan sesuai antrean begitu ya. Ini Bagus Widiantara dari Sidem Budut Bangli yang juga ikut bergabung, katanya mau lagunya Tiara Andini yang judulnya Kupu-Kupu. Abis ini bakal meluncur, tapi sabar dulu fans Gowa Merdeka, karena seperti biasa untuk di session yang kedua ini masih ada informasi penting yang bakal Tiara share. Kemudian ada informasi ringan juga, nanti bakal kita bahas sampai jam 1 siang nanti ya. Dan kali ini ada informasi penting dulu dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk kan gak berani deket sama fans dia. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan. Bisa juga untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Pokoknya buat kalian yang belum pernah cobain, wajib banget beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda ya. Belinya itu bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya bisa ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raider Megiri Gianyar, bisa ke Apotek Kita Ubung di Jalan Jokrominoto nomor 309 Denpasar, bisa ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, bisa ke toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, bisa ke toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, bisa ke Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Dukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, bisa ke Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, terus bisa juga ke Apotek Kita Sidikaril di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba aja tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Tantri Kotak yang judulnya Ibu Pekerja. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Ada Bagus Bawo yang request lagi ini ya. Tapi pasti Tiara juga yakin bakal banyak yang relate, apalagi buat para ibu-ibu pekerja gitu, fansnya ibu-ibu yang tetap berkarir ya kan, yang harus mengorbankan anaknya di rumah kayak gitu ya fans dia ya, karena kan kita nggak bisa belah dua badan ya. Pengennya sih pengen terus sama anak di rumah gitu kan, tapi ya namanya juga pilihan ya. Ada kok memang ibu-ibu yang memang mereka memilih untuk selalu standby 24/7 sama anaknya, tapi ada juga yang milih untuk dia harus tetap kerja, mungkin karena ada satu dan lain hal juga ya fans dia ya. Next, kalau gitu kita masih dengerin lagunya Tantri tipis-tipis yang judulnya Ibu Pekerja, fansnya Gawa Merdeka. Dan hari ini Tiara mau bahas soal ritual shutdown, tapi bukan buat komputer, tapi buat tubuh kita. Biasanya kalau kita habis kerja pasti capek gitu ya fans segala mereka. Dan kadang pula udah jam pulang pun, udah di rumah pun, kita masih tetap harus handle kerjaan. Padahal itu udah di luar jam kerja. Hitungannya lembur apa gimana sih? Kadang gitu ya fans segala mereka, kayak kadang masih banyak pikiran kita yang kita bawa sampai ke rumah. Padahal ya sebenarnya udah selesai jam kerjanya gitu kan. Kadang fenomena itulah yang bikin apa ke-distract gitu loh otak kita fans agama mereka, padahal waktunya untuk istirahat gitu kan ya, tapi kita malah harus ngerjain pekerjaan dulu lah A, B, C, sampai Z kayak gitu kan. Nah sekarang kita membahas tentang shutdownnya ini fans agama merdeka. Ini adalah serangkaian tugas singkat dan rencana yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri ke hari kerja kita secara efektif gitu loh fans segala mereka. Rutinitas ini biasanya memakan waktu antara 5 hingga 15 menit. Tujuannya itu untuk memastikan semua hal yang belum selesai itu sudah kita catat dan kita sudah rencanakan untuk kita lanjutin besok hari gitu. Biar lebih teratur gitu ceritanya ya fans dia ya, biar besok tuh kita udah tahu nih mau ngerjain apa aja gitu kan. Dan kita udah pulang pun kita bisa nikmatin waktu sama keluarga di rumah kayak gitu ya. Oke, terus gimana tuh rutinitas shutdownnya? Kita akan bahas. Yang pertama itu adalah kita perlu tinjau daftar tugas dan kalender kita fans Gawa Merdeka. Jadi kita udah kerja nih seharian, waktunya kita sebelum pulang itu kita check and recheck lagi nih kerjaan kita, apa aja yang udah selesai, apa aja yang belum selesai. Kita pun bisa ngelihat jadwal atau kalender kita untuk besok, kira-kira besok ada meeting apa ya, kira-kira besok ada kemana ya, kayak gitu lah. Jadi kita kayak check and recheck sendiri gitu ya. Nah jadi misalnya kalau fans Gawa Merdeka biasanya gak nyatet gitu kan, kayak kita gak punya to-do list gitu ya, karena gak semua orang tuh bakal komit untuk buat to-do list setiap hari gitu kan. Tapi buat kalian yang sudah buat to-do list, keren banget, itu akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan pekerjaan fans Gawa Merdeka. Jadi kita gak usah bingung nih, habis ini ngapain ya, kayak gitu kan. Tiba-tiba kita ngerasa luang waktunya gitu kan, karena kita lupa sebenarnya padahal ada kerjaan sebenarnya, cuma karena kita gak catat kita jadi lupa. Jadi di situ waktunya kita untuk check and recheck lagi, cross check lagi pekerjaan kita hari ini, apa yang udah selesai, yang belum selesai kita catat juga supaya besok itu ada fondasi gitu loh untuk kita lihat, oh hari ini kita ngerjainnya A sampai C kayak gitu. Ya, itu yang pertama tipsnya, ritual shutdown-nya. Nanti tips kedua kita akan lanjut sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Kita akan memasuki single requestan berikutnya. Fans dia ada yang request lagunya Armada. Ini ada Mopuput Nata di Besakih Karangasem sana. Katakan sejujurnya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian

0: Enak, oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

97.7 FM Gema Merdeka. Getaran lagunya Agnes Monica, Matahariku, juga sudah meluncur siang hari ini. Salah satu single hitsnya Agnes Mo ya, Vanessa Gema Merdeka spesial Tiara puterin juga siang hari ini untuk yang sudah request Mora Mawati di Singapadu sana. Terima kasih banyak sudah gabung di WhatsApp kami. Selain Mora Mawati, terima kasih juga

Buat yang lainnya yang sudah ikut gabungan, ini ada Aba Waisel dari Semplangan Gianyar. Terima kasih sudah ikut bergabung juga ya. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada Yan Ena dari Banjar Belang, Singapadu Kaler ikut monitor. Terus ada juga Ketut Dila Atmaja dari Puri Kampial, Nusa Dua. Terima kasih. Madya Parna juga ikut bergabung. Ada Kakek Gema juga di Tabanan Mandung. Terima kasih juga sudah bergabung dan sedang ramein di WhatsApp. Terima kasih yang di Facebook juga. Nanti bakal Tiara calling-calling ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, kita bahas dulu yuk ritual shutdown kita. Fancy Gawa Merdeka tadi sudah yang tips pertama. Langkah kedua itu adalah tangkap semua tugas yang belum selesai. Apa disebut dengan open loops ya. Jadi periksa semua kotak masuk kalian, email masuk kalian, catatan kalian gitu kan. Pastikan setiap tugas yang belum selesai atau komitmen yang tertunda itu udah kalian catat begitu ya. Fancy Gawa Merdeka sudah dicatat, entah kalian catat di notes handphone, entah kalian catat di buku atau dimanapun, yang penting ada catatannya gitu supaya besoknya tuh kita bisa kerja langsung sesuai dengan jadwal yang udah kita buat gitu ya, sesuai dengan kerjaan yang memang belum selesai. Kemudian tips yang ketiga itu adalah kita bisa rencanain hari berikutnya Fans Gawa Merdeka. Ini nyambung-nyambung sebenarnya dari yang tadi ya fansnya ya. Jadi setelah kita catat, kita bisa prioritasin tuh ya kan, dari list-list yang udah kita buat gitu kan. Kita bisa buat garis besarnya, yang paling penting tuh apa, yang harus diselesaikan di pagi hari itu apa, kayak gitu ya. Kita memang harus bikin prioritasnya. Mungkin bisa dibagi tiga gitu loh Fans Gawa Merdeka, yang memang harus kita, yang paling urgent, yang menengah, sama yang boleh nanti-nantian selesainya, kayak gitu ya. Jadinya besok pagi tinggal buka catatan ya, udah deh kita langsung fokus untuk menyelesaikan apa yang memang ada di list tersebut gitu. Habis itu apalagi Fansnya Gawa Merdeka masih ada lagi dua, jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutin dulu untuk lagu berikutnya. Sudah Tiara siapin lagunya For Revenge, ini dia Sadrah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka, Katren Pandangan Pertama. Lagunya Run juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya, Fanstia. Biar ada lagu yang ngebeat di sela-sela lagu yang galau tadi, iya kan? Okay, fans yang Gema Merdeka, Tiara mau sapa-sapa dulu untuk fans yang sudah komen-komen di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. De Apong di Tegak Klungkung, ada Wayan Sugiani dari Karangan Semanggis, Igusi Ayu Parwati dari Ceko Maria, Made Martini dari Gianyar Bitre, terus ada juga Ian Widi di Gunung Kunyit, ada Nang Oman di Abian Base, terus juga ada Cuk Gus Permana dari Sukawati Gianyar, Dede Mahes di Angan Tak ke Dewa Buncu Ubud di Kedawatan Ubud, sama ada Mo Aini juga di Pulau Misau. Oke, manisnya gue mau mereka, kita lanjut lagi yuk. Kita masih bahas soal ritual shutdown di pekerjaan kita gitu ya, fansnya kan. Oke, langkah selanjutnya, karena kita sudah mencatat apa-apa yang sudah, apa-apa yang belum, yang harus kita kerjakan di besok harinya, kita tibalah saatnya untuk kita bersih-bersih ruang kerja kita. Jadi biar tubuh itu dia menangkap sinyal bahwa, oh ini udah mau pulang nih, makanya diri kita ini, tubuh kita ini sudah beres-beres di ruang kerjanya, kayak gitu loh. Jadi kita bisa ngerapiin meja kerja kita, kita bisa simpan barang-barang yang akan digunakan besok gitu kan, yang pakai laptop, ditutup laptopnya, komputernya, kayak gitu kan, fancy gue merdeka, pokoknya dibersih-bersihin gitu sebelum kalian meninggalkan tempat kalian bekerja saat ini. Karena kan kebersihan itu juga sebagian dari iman gitu ya katanya ya, fancy ya kan, lingkungan yang bersih itu gak cuma ngebantu untuk kita mengurangi kekacauan mental, tapi juga terbukti dapat meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas. Jadi besok pagi masuk ke ruangan lagi ngelihat sudah rapi kan enak ya gitu. Last, fans Gema Merdeka, kita bisa menggunakan isyarat penutup kayak gitu, kayak kita bisa afirmasi ke diri kita sendiri, entah kita bisa bilang juga okay, hari ini kerjaan kita udah beres, nanti sampai di rumah kita mau bersih-bersih di rumah, mau santai di rumah, mau masak, mau makan enak, mau kumpul sama keluarga, mau happy-happy sama keluarga, dan untuk kerjaan kantor akan aku lanjutkan besok hari, begitu. Itu kayak contoh aja sih, ya kan? Selebihnya ya pakai kalimat kalian sendiri gitu, Fanistia, ya? Gitu, Fanistia Gema Merdeka. Kalau bisa sih konsisten ya, kalian ngelakuin yang namanya ritual shutdown untuk pekerjaan kalian, biar mental kita juga tetap bagus gitu loh, Fanistia. Biar besok juga gak gerasa grusu gitu kan? Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kita. Jangan lupa dicoba ya, Fancy Gema Merdeka. Semoga sih bakal bikin kalian jadi makin semangat untuk bekerja di esok harinya gitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu. Masih ada waktu 9 menit lagi. Ini ada Mok Miniasih di Luas Tabanan yang request lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

97,7 FM Gema Merdeka, ngatrain galau, lagunya Anggis Devaki. Tapi keren banget, Tiara juga suka sama judul yang ini, Fantasi Gema Merdeka, Dirimu Yang Dulu. Karena kayak pasti kita sering ya ngeliat kayak fenomena-fenomena yang kayak gini, kayak awal-awalnya manis, tapi lama-kelamaan tuh hilang, kemana dirimu yang dulu, kayak gitu. Oke, bagus. Semoga fansnya suka. Lagunya sudah meluncur, semoga sudah didengar juga sama yang request ya. Kita lanjut sapa-sapa lagi. Ini ada Mo atau ada Sima-sima dari Kintamani. Terus ada Tumyum Virgo dari warga Mabar Medan. Terus ada Buyan Lasri juga dari Belayu Tabanan. Kemudian ada Nyoman Mudite di Karangasem. Terima kasih. Ada Pak Wayanaya di Pedungan, ada Pak Kak Podol juga di Samplangan Gianyar, ada Parwati Loh Putu dari Pemogan, terus ada Komang Ayu di Darmo Sabe, ada Nyoman Landung di Panasan Klungkung, serta ada Buci Rosoka di seputaran Pedungan. Terima kasih. Ada Pak Cahaya juga yang baru monitor siang hari ini. Terima kasih banyak. Ada Mbak Siti Maruti juga. Terima kasih sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Oh, satu lagi. Tu Eka dari Pacung Brusele. Salam kenal katanya. Terima kasih ya sudah ikut bergabung. Oke, fans Gema Merdeka, Tiara punya satu informasi terakhir, informasi penutup kita siang hari ini, khususnya untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars Cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Dermagiri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass Dermagiri. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-4791712 atau bisa via WhatsAppnya di 081-997-882164. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Di mana lagi coba ada printing sebanyak ini cabangnya? Jegot kentang, metimpal, ares, Anda datang, dijamin beres.

Sobat Segel Merdeka, waktunya sudah hampir jam 1 siang. Otomatis kita juga harus berpisah dulu untuk edisi hari ini. Dan lagunya Anggis Devaki jadi lagu terakhir kita untuk program Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop edisi hari Selasa ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi fans Segel Merdeka untuk Anda semua yang sudah dengerin Tiara dimanapun fansnya berada gitu kan. Yang lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, di tempat kerjanya, dan dimanapun itu, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan ya fans Segel Merdeka. Jangan lupa makan siang buat kalian-kalian yang belum sempat makan siang. Mungkin kerjaannya masih nanggung nih Tiara, entar deh. Tapi jangan keseringan bilang entar ya soal makan siang fans Segel Merdeka, karena tubuh kita perlu asupan di siang hari begitu. Jadi jangan skip makan siangnya, jangan terlalu sering telat-telat makan juga, karena kita harus tetap jaga kesehatan. Oke? Tiara pamit undur diri, fans Segel Merdeka. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran Selasa 14 Juli 2026. Saya Yula menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti ya. Seperti biasa fans setia, lagunya sudah Yulia informasikan ya di via Facebook Gema Merdeka Ngetren dan juga di nomor WhatsAppnya 081558977. Jadi fans ya, pilih dulu lagunya baru bisa gabungan ya di 081558977. Langsung saja Yulia bakal sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang, gak Yulia cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Tiang, Mbak Kade Ratna, gak sepedaran Gatsu Timur, Tiang.
0: Oke, okay, Mbak Kade Ratna dari Gatsu Timur, apa kabar?
1: Astungkara, baik, gak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga,
1: silakan. Dogi, kena ngelantarnya, gaknya sarang keluarga nge.
0: Iya, terima kasih, silakan Mbak Kade, lagunya mau yang mana?
1: Mahen ya.
0: Mahen, oke, okay. Mau dispesialin buat siapa?
1: Spesialnya buat Putu yang ada di Keboiwo, mat beraktivitas sama Gak Yulianya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas.
0: Oke, okay,
1: terima kasih. Waktunya cantik, dadah, bye-bye.
0: Yuk, terima kasih Mbak Kaderatna dari seputaran Gatsu, lagunya Mahen ya, dengan pura-pura lupa. Langsung saja kita nikmati bersama lagunya, ini dia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perfect.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081-558-0977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, hai, selamat siang Yulia. Nanti.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Swiss, aneh, kawasan Swiss, Mbak Yulia.
0: Oh, dari Swiss, apa kabar? Gimana cuaca di Swiss sekarang?
1: Ya, cuacanya adung kare, panas cetar, galang menggelandaran.
0: Oh, galang menggelandaran juga ya. Kirain di Swiss
1: ya,
0: sekarang lagi salju.
1: Iya, Mbak Yulia.
0: Oke, silahkan. Siang hari ini kepengen denger lagu apa?
1: Ketemu di acara. Halo, Ge. Mbak Yulia.
0: Iya, benar ini. Kan jadwalnya memang hari Selasa.
1: Oh iya, tak kirain kemana menghilang Mbak Yulia juga jelolet lagu ini.
0: Iya. Silakan.
1: Lagunya Rizky Febian ya, Mbak Yulia.
0: Rizky Febian, Mecinta ya. Tanpa Arah. Oke, ini namanya ya. Linglung nih, pikun. Linglung ya, nih, gak tahu arah.
1: Tanpa arah gininya, Mbak Yulia. Mungkin baru bangun ini cinta.
0: Oke, silahkan.
1: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka ya, dari seputaran Nuspen, Nusa Penida, ada Bli Komang Panyul bersama kawan-kawan, dan buat Mbak Yulia yang bertugas, nasi hangat sambal cabe. Makasih banget Mbak Yulia, bye-bye.
0: Oke, terima kasih. Bye. Buat Roy Skane dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Siang hari ini sudah memilih lagunya Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah ya. Baiklah, fansial, langsung saja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya di 081-558-1977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di sekitar Tanggap ya.
0: Pak Cahya dari Tanggap. Oke. Pak Cahya, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik, Mayula. Gimana kabarnya
0: kabar
1: sekarang?
0: Kabar baik juga.
1: Cuaca gimana sekarang?
0: Cuaca galang megelandara.
1: Kalau di sini panas dingin.
0: Oh, panas dingin?
1: Iya, isi
0: dingin.
1: Dingin.
0: Oke, silakan Pak Cahya, lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya GAC ya.
0: GAC, Gamaliel Audrey Cantika ya, bahagia. Oke, mau di spesial buat siapa nih?
1: Salamnya buat mau kadek Ramawati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM.
0: Oke, terima kasih.
1: Nah, Yulia, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Sudah bergabung siang hari ini dan langsung saja fans setia kita nikmati bersama lagunya. Ada Gamaliel, Audrey dan juga Cantika. Bahagia.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Eka Ngetranfon Setia Gio Merdeka. Satu lagu sudah dihadirkan untuk Anda ya, dari Arsy Widianto dan juga Brisia Diodi dengan Caraku ya. Baiklah fans Gio Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dari Rahmawati Singapadu.
0: Oke, Mbak Rahmawati dari Singapadu. Gimana kabarnya?
1: Astungkara baik, Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Naf.
0: Lagunya Naf. Oke. Mau dispesialin buat siapa?
1: Buat Pak Cahya, terima kasih callingannya Mbak, okay. Mbak Yulia, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya, dimana siang hari ini sudah bergabung di ajanya Halo GM, dan lagunya yang dipilih ada Naf ya, Bila Nanti Kau Milikku. Oke, fans ya. Namun sebelum Yulia hadirkan lagu dari miliknya Naf ya, kali ini ada informasi dulu fans ya. Untuk menyambut ajaran tahun baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop ataupun handphone terbaru. Tersedia juga HP Android ya, mulai dari 1,5 jutaan saja, dan laptop Axio hanya cuman 3 jutaan saja. Ya, fans Gio Merdeka, tablet Advance ini mulai dari 1,3 jutaan dan tablet Lenovo Motopad ya sudah lengkap dengan keyboard dengan harga cuma 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF ataupun Home Credit, Akulaku dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali ya. Fans Gio Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya. Mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio, dan lainnya. Harganya terjangkau mulai dari harga 2 jutaan saja. Nah, Farsia yang mau tanya-tanya silakan ya ke nomor WhatsApp-nya +62 8123931786. Sekali lagi +62 8123931786. Informasi lainnya silakan kunjungi Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Farsia Gema Merdeka, buat yang jauh dari toko, nah bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop ya, dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka itu dia, bila nanti kau milikku. Dari miliknya Nam sudah dihadirkan untuk Anda ya. Fans Gema Merdeka untuk kalian mau gabungan silahkan di 081558977. Teleponnya bakalan Yulia buka setelah jeda yang berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: Gema, Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafans ya, Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi di ajangnya Halo GM ya. Oke, yang sudah nonton live TikToknya terima kasih banyak ya. Langsung saja Yulia sapa dulu untuk yang sudah bergabung. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Bu Putu di Keboiwe, Mbak Yulia.
0: Ibu Putu dari Keboiwe. Oke, Ibu Putu. Ini tumben lemes ya biasanya nih. Jedar, jedar, jedar, blar, blar biasanya.
1: Takut sekarang gitu nanti bangun tetangga.
0: Oh gitu, bisik-bisik sekarang ya.
1: Bisik-bisik kali.
0: Oke, Bu Putu apa kabar nih?
1: Sehat sambil nyuci-nyuci nih Mbak Yulia.
0: Nyuci-nyuci sambil on air ya?
1: Sampai

0: Ben Melaib, KHP Ben Melaib kecucian.
1: Memang luar biasa. Oh gitu, memang luar biasa. Bubu tuh biasa di luar ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Soalnya kan Bubu tuh biar gak lemes nih, pengen dengerin lagu
0: mata
1: apa?
0: Mata senja masih gini.
1: Masih, kita usahakan lagi ya.
0: Iya.
1: Mau dispesialkan buat siapa Ibu Putu?
0: Mbak Derat, Mbak Yulia.
1: Okay,
0: selamat
1: sibuk-sibuk. Oke. Okay.
0: Selamat bertugas.
1: Oke, okay, terima kasih Ibu Putu. Terima kasih Ibu Putu dari seputaran Kebuyuwo ya. Sudah bergabung siang hari ini. Lagunya yang dipilih ada Batas Senja. Kita usahakan lagi ya. Oke, okay, fansnya langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Kuma, Kuma,
1: Kuma, Merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngeter Fans, ya Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 08155 8977. Ya, masih Gema Merdeka sembari menunggu gabungan Anda. Yulia mau ngucapin terima kasih dulu buat yang sudah bergabung ya di live TikTok-nya dan juga di via Facebook-nya Gema Merdeka Ngetren dan di nomor WhatsApp-nya ya. Baiklah fans di Gema Merdeka, kali ini Yulia mau hadirkan dulu deh satu informasi nih buat semeton wajah motor ya. Yuk segera miliki Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden ya. Yamaha NMAX dan Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Fans di Gema Merdeka, Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, ini semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servisnya wajah motor tuh keren banget dan juga booking service service ada ya. Emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Service bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor Nima Rejan. Nima Rejan, Yamaha Bali. Oke, Mansi Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya di 08155 8977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Iya, dari Pak Daud di Batu Bulan.
2: Pak Daud dari Batu Bulan ya?
3: Nggih.
2: Oke, Pak Daud dari Batu Bulan. Apa kabar siang hari ini Pak Daud?
3: Kabarnya baik.
2: Kabar baik. Oke. Silakan Pak Daud, siang hari ini kepengen dengerin lagu yang mana?
3: Lagunya Bahagia ya? Bisa ya?
2: Lagunya udah tadi tuh, yang Bahagia.
3: Oh, sudah ya?
2: Sudah.
3: Yang belum deh, tolong dipilihkan.
2: Oke, bebas ya?
3: Bebas.
2: Oke, mau dispesialkan buat siapa lagunya?
3: Spesial buat istri saya yang tercinta, yang kita lagi anniversary yang ke-12.
2: Wah, selamat. Lagunya ini tak pilihin run deh ya, kulakukan semua untukmu ya.
3: Enggak, terima kasih.
2: Oke. Silakan.
3: Ya.
2: Terima kasih Pak Daud.
3: Terima kasih, selamat siang.
2: Oke, selamat siang Pak Daud dan juga istri, happy anniversary ya. Semoga berbahagia selalu, langgeng kantiri bekasan ya. Lagunya Yulia pilihkan saja. Kalau begitu, kulakukan semua untukmu aja ya dari Ran.

0: Gemba.
1: Gemba.
2: Gemba. Merdeka.
3: FM Gemba Merdeka Ngetren Fanstia Gemba Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Oke, terima kasih sudah hadir yang sudah bergabung ya. Silakan yang mau gabungan di 081558977. Silakan masih Yulia nantikan gabungannya sampai di jam 3 sore nanti ya. Langsung saja Yulia sapa dulu untuk penelpon yang berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
3: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbok Mini Tabanan Luwus.
3: Mbok Mini dari Luwus. Oke, Mbok ya. Mini, gimana kabarnya nih?
4: Kabarnya baik, Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana juga kabarnya?
3: Kabar baik juga, Mbok Mini.
4: Wajahnya cerah getar seperti senyumnya Mbak Yulia.
3: Emang tahu senyumnya gimana? Emang tahu senyumnya cetar nih.
4: Ya, seperti cuacanya.
3: Oh, seperti cuaca. Galang menggelandaran ya.
4: Iya.
3: Oke, silakan Mbok Mini, lagunya mau yang mana nih?
4: Dua Maya sudah Mbak Yulia?
3: Belum, mau yang itu?
4: Iya.
3: Oke, okay, mau dispesialkan buat siapa?
4: Buat semua pen Gemba Merdeka ya. Yang okay. Lagi monitor, buat Mbak Yulia. Selamat bertugas, terima kasih.
3: Yo, terima kasih kembali Mbok Mini dari seputaran Luwus ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dan lagunya yang dipilih ada Ingat Kamu ya, Dua Maya. Spesial nih buat yang punya seseorang yang lagi jauh di sana, jadi ingat kamu.

97.7 FM Gima Merdeka, ngetrafans ya Gima Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yule menemani Anda bareng Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran Selasa ya, 14 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi ada Aditya yang bakal menemani Anda bersama Formula Dangdut ya. Jadi tetap di 97.7 FM Gima Merdeka, ngetren. Bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore Fanstia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini, dan ada saya Aditya yang akan menemani Anda. Ada 2 jam waktu saya untuk temani dengan single-single dangdut pilihan. Dan seperti biasa juga Fanstia, di sore yang cerah ini saya akan membuka atensi juga di 462207 atau WhatsApp di 081558000977. Dan kita buka goyangan kita sore hari ini. Saya pilihkan dari duo Anggrek dengan Cikini, Gondang Dia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Iya, fans tiga Gemo Merdeka Cinta Sabun Mandi ya. Kalau awal-awalnya baru kita buka, sabun mandinya wangi semerbak ya, tapi lama-kelamaan jadi hilang baunya. Ya, semoga juga tidak seperti cinta kita, fans tiga. Ya, tapi yang namanya hidup kita tidak bisa menentukan ya. Kalau hari ini kita bisa mendapatkan keberuntungan, apakah besok juga kita akan mendapatkan keberuntungan? Atau hari ini kita bahagia, apakah besok akan bahagia? Nah, itu juga tidak bisa kita pastikan ya, karena yang pasti di dunia ini itu adalah perubahan. Nah, tapi yang pasti, fans ya, yang bisa kita lakukan itu adalah kita selalu berusaha untuk menjaga supaya kita bisa tetap bahagia, kita bisa tetap sehat, kita juga bisa tetap bisa menikmati hidup yang menyenangkan. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menjaga kesehatan. Ya, kalau kita ingin menjaga kesehatan, yang pasti kita harus mulai dari apa yang kita makan, kemudian bagaimana kita bisa merawat tubuh kita dengan berolahraga, istirahat yang cukup, manajemen stres dengan baik, kemudian juga memiliki hubungan sosial yang baik juga dengan diri sendiri, keluarga, atau mungkin juga dengan orang-orang yang kita sayangi, ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan juga, kalau misalnya kita menjadi orang yang ingin selalu menjaga kesehatan, itu adalah menyiapkan obat-obatan yang bisa kita gunakan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Nah, salah satu obat-obatan yang penting untuk kita simpan di rumah, itu adalah minyak gosok cap tunggal. Yang ini sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda, fans setia, sekeluarga. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Ya, seperti radang atau batuk, kemudian kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, atau pilek menahun. Nah, selain untuk orang dewasa, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak untuk menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran. Nah, enaknya lagi, fans ya, minyak gosok cap tunggal itu bisa didapatkan di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini lagi ada di seputaran Gianyar, fans ya bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia yang beralamat di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Kemudian kalau yang ada di seputaran Cokroaminoto sore hari ini, fans dia bisa datang langsung ke Apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Sangat mudah untuk didapatkan, fans dia. Nah, ini sangat baik sekali untuk Anda simpan di rumah sebagai persiapan atau jaga-jaga kalau misalnya ada anggota keluarga yang sakit.

Baik, Pak Setia Gemamer DK sudah membawa kita di 29 menit ya, berlalu dari jam 3 sore. Nah, ada yang sudah siap-siap mau pulang ke rumah? Pekerjaan sudah mau beres ya, jadi ya prepare lah mau pulang ke rumah, mau kumpul lagi bersama dengan keluarga, atau mungkin juga ada yang Anda rindukan di rumah, Pak Setia. Salah satu yang dirindukan itu selain keluarga, itu lain duanya itu adalah tanaman ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang lagi punya hobi baru, suka berkebun, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya tanah subur, kemudian pupuk ya, ada pupuk cair, ada pupuk kimia juga. Atau mungkin juga ada di antara Anda yang sekarang lagi punya proyek untuk membuat kompos ya. Nah, seperti yang kita tahu juga, Vansti ya, kalau kita membuat kompos yang berasal dari daun-daunan atau bahan organik lainnya yang ada di rumah, itu kira-kira bisa menjadi kompos itu antara 1 sampai 3 bulan. Ya, mungkin bagi kita itu akan menjadi waktu yang lama. Tapi kalau kita bisa memulainya dari sekarang, itu akan menjadi satu langkah yang sangat baik dan sangat bagus untuk bisa kita menghemat uang di kemudian hari. Nah, coba kalau kita cek-cek lagi harga kompos yang dijual di pasaran itu berapa, atau mungkin juga ada di antara Anda yang membuat pupuk organik cair. Kalau kita bisa membuatnya sendiri dari sampah-sampah dapur yang kita hasilkan setiap harinya, itu kita lumayan juga bisa berhemat ya. Kita bisa dapat pupuk cair yang nanti bisa kita manfaatkan untuk kesuburan dari tanaman yang kita pelihara. Ya, apalagi untuk yang menanam sayuran atau buah-buahan dalam pot. Penggunaan dari pupuk cair itu juga sangat baik untuk mempercepat pertumbuhan, kemudian juga bisa mempercepat untuk berbuahnya. Ya, apalagi kalau ada di antara Anda yang menanam sayur-sayuran yang cepat tumbuh, seperti kangkung, kemudian juga bayam, atau mungkin juga ada yang suka dengan sawi-sawian ya, sawi yang pahit, atau mungkin juga ada yang suka dengan jenis pakcoy atau yang lainnya. Nah, itu gampang untuk ditanami, Vansti ya. Asalkan kita bisa merawatnya, menyiramnya, kemudian juga memberikan pupuk yang tepat ya. Dan semua itu bisa kita lakukan kalau kita bisa peduli dengan yang namanya lingkungan. Nah, peduli dengan yang namanya lingkungan itu adalah dengan memanfaatkan setiap hal yang dianggap sampah itu bisa kita olah untuk menjadi pupuk ya. Nah, ini adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan selain kita bisa memanfaatkan sampah-sampah lainnya yang tidak kita buang sembarangan, tetapi kita bisa manfaatkan ya. Salah satunya itu adalah botol-botol plastik. Nah, seperti yang kita tahu juga, Vansti ya, sekarang ini masalah global itu adalah masalahnya adalah sampah plastik ya. Kita bisa lihat sampah plastik ada di mana-mana, dibuang sembarangan, atau mungkin juga sampai di laut kemudian dimakan oleh hewan-hewan laut lainnya. Nah, ini bisa menjadi polusi yang membahayakan lingkungan di sekitar kita. Dan salah

rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang kita pisahkan, kemudian setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar, dan ini bisa kita lakukan dengan mengelola sampah yang kita miliki. Kita bisa belajar mencintai alam, Vanstia, mulai dari sekarang, dan ini sama halnya dengan kita menjaga milik dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang nantinya kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Jadi mulai dari sekarang, Vanstia, cobalah untuk mencintai alam dengan mengolah sampah yang kita miliki, memilah, kemudian mengolahnya, dan kita bisa manfaatkan lagi untuk kesuburan tanah.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang

0: kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya pasti Gema Merdeka, satu single yang juga melambungkan nama dari Janita Janet dengan diri Jack ya. Sudah kita nikmati dan bawa kita di 52 menit berlalu dari jam 3 sore. Selamat sore dulu untuk Nang Oman yang ada di Abian Basi hadir sore hari ini. Kemudian ada Wayan Meriase di Kemenu hadir juga. Ada Ibu Lila Arse di Sukawati hadir juga. Kemudian ada Ibu Yan Bur Arini di Kesiman ya, sudah bergabung juga sore hari ini. Baik, terima kasih. Di Tabanan Luas ada Mbak Mini, selamat sore. Kemudian ada Bapak Nyoman Mudane Mohasidakarya hadir juga. Terima kasih. Warsa Kolik di Antiga, apa kabar? Semoga sehat ya. Ada juga Wayan Ibu Wayan Sukerti hadir. Kemudian ada Ibu Jero Soke di Pedungan juga. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri juga di Belayu Tabanan ya. Ada Nyoman Mudite di Karangasem Manggis, selamat sore. Salam juga buat semua fans setia yang ada di Karangasem Manggis. Kemudian ada Komang Ayu di Darmo Sabe.

hadir juga sore hari ini, kemudian di Sangsit Singaraja. Saya sapa dulu ada Bapak Nyoman Sukahero, kemudian ada Mama Putri di Dalung hadir juga. Terima kasih sudah ikutan. Ada di Galiran Bangli ada Mama Risti. Oke, terima kasih juga sudah ikutan. Selamat sore di Kerobokan ada Morai Sukarti ya, ya sudah gabungan juga. Terima kasih, semoga sehat, selamat menikmati aktivitasnya juga. Selamat berjoget bareng juga sampai di jam 5 sore nanti. Kalau yang saat ini saya hadirkan dulu nih buat yang lagi ada di perjalanan di seputaran Tabanan, ada Pak Setiawan ya bersama dengan keluarga. Hati-hati di jalan, lagi menuju ke satu tempat katanya. Lagi ada acara makan-makan nih sama keluarga. Baik, selamat menikmati. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bisa menikmati waktu yang berbahagia bersama dengan keluarga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Baik, Wan Setia Gemung Merdeka, masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Dan sekarang sudah di jam 4 sore, masih sejam lagi waktu saya di tiang untuk menemani Anda joget bareng di sini dengan single-single dangdut pilihan sampai di jam 5 sore nanti ya. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya ada satu informasi dulu untuk Anda yang datangnya dari Bali Star Tabanan. Nah, untuk Anda masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya, ya, sekarang ini lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, Anda bisa langsung datang ke Bali Star Tabanan. Alamatnya ada di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Tepatnya ada di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Nomor telepon yang bisa dihubungi ada di 0361-479-0195 atau WhatsApp di 0859-66-91736. Dan Bali Star sendiri selain di Bali, juga ada di Jawa dan juga Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi apa sih fans setia, jukut kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Baik, Fans Setia Gema Merdeka, ini ada satu informasi dulu nih, khususnya untuk Anda sebagai pengguna dari Bank BPD Bali atau customer dari Bank BPD Bali. Nah, pastikan kalau Fans Setia itu mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali itu hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi dari nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak kosata tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak kosata tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak kosata tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak kosata tunggal.

Ya sudah ikutan juga. Baik, terima kasih sudah ikutan. Salam kenal juga. Kemudian yang sudah gabungan juga di WhatsApp ada Pak Tutirte Kanuruhan Tampak Siring Gianyar. Oke, Cobar juga hadir sore hari ini, terima kasih. Kemudian di Gatsu Timur, saya sapa dulu ada Tika. Halo sore ya, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Suma di Batuan Sukawati, gabungan juga. Selamat sore juga untuk di mana nih ya? Oke, ada Ibu Ling-Ling ya di seputaran Sempidi Kuanji. Baik, terima kasih sudah bergabung di 081558977 ya. Kemudian saya ke Tabanan dulu, ada Tata ya sudah ikutan. Kemudian ada Ibu Juru Mertesari di Siulan ya. Ada Aril Dika katanya. Oke, di Siulan juga, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada Abah Waisel di Samplangan, selamat sore. Kemudian ada dari Pak Tut Dila Atmajan ya, di Perumahan Puri Kampial ya. Salamnya katanya buat Bu Diana, selamat menjarit baju. Semangat tentunya ya, semoga sukses juga hari ini. Ya, selamat sore juga untuk yang tadi sudah gabungan, ada Roy Kane. Ada Roy Kane di kawasan Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Ikutan juga Jobar sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Made Hendra Saputra, Desa Tua Marga Tabanan, ikutan juga bergoyang. Kemudian ada Ibu Desa di Nyalian. Oke, bersama dengan Aji Rojak di Nyalian, Lempah ya. Ikutan juga Jobar sore hari ini, terima kasih. Sehat ya, bersama dengan keluarga juga. Kemudian ada dari yang tadi sudah ikutan, ada Ibu Putu di seputaran Tabanan. Terima kasih juga sudah gabungan tembangnya tadi, tembang lagi. Singlenya tadi sudah saya hadirkan ya. Terima kasih sudah ikutan, Ella Karismanya juga sudah hadir tadi. Semoga terhibur dan selamat menikmati aktivitasnya sore hari ini. Kita lanjut lagi fans dia. Saya ada satu single dulu nih yang dibawakan oleh Ridho Roma bersama dengan Sonet to Ben. Kita nikmati bersama ya. Yang tadi sudah di request juga di 462207. Kita nikmati bersama, ini dia Kata Pujangga.

Ya pastinya Gema Merdeka yang sedang-sedang saja katanya. Gak tinggi, gak rendah, gak kaya, gak miskin. Yang penting bisa dinikmati bersama. Hebat ya, kalau zaman-zaman dulu itu kalau bikin lagu itu liriknya pasti ada makna terpendam yang bisa kita ambil, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Lumayan lama sih lagu ini, Van Setia. Kalau ada di antara Anda yang punya kenangan, ya selamat menikmati nostalgianya yang kebetulan juga sudah membawa kita mendekati jam 5 sore. Sampai di sini dulu, saya Rita menemani Anda berjoget bareng di Formula Dangdut edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat menikmati aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

Selamat sore para pemirsa. Dedane pancita gumar deke hareng di JJ padem kena. Rasa bagi besan itu anggus Renaldi si datangkel. Reng galas remangkin pertemuan rahina anggare kedekan kaping 14 sasi Juli war sekali tali 6 likur. Nah kedi besi wana jagi reng pancita gumar deke serang sami melalui cita nugelaran tembang-tembang Bali koleksi 97,7 FM gemar merdeka ngetren. Ngantas segala puput jam pituangi malih bos-bos. Nah, sederang lantar panitia agama merdeka ngiring aksiren semua pengasih dongkaran titiang pinaka pemungkah acara. Om Swastiastu.

Ingi. Dedane Pancitiaga Mardika Serang Sami Sida Torang Didiang Tembang Pengawit Renggala Seremangkin Sakeng Duet Adiguna Serang Nia Prastia nggih. Tembang Medegas Wanta Sing Kala Saing Pancitiaga Mardika Sida Katur Sampun Piar Siang Sarang-sarang. Mugi-mugi Pancitiaga Mardika Senai Sampun Pada Medunggilan Iri Kiring 97,7 FM Sampun Pada Teribur. Siksumo Talar Senai Sampun Nyarangin Ring Facebook, ring Instagram Gema Merdeka, utawi ring chat niki WA Gema Merdeka 081558977, utawi sanes sampun bergabung di siaran live TikTok Gus Renaldi penyiar nggih. Bila mana semeton suka dengan siaran live-nya, silakan diapresiasi entah dengan like atau mungkin gift dan lain sebagainya. Suksema sanes sampun bergabung niki nggih. Napan Setia Kemardika, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power, harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Napan Setia Kemardika dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Inggih, dadane pan Setia Gemar di Kasarang Sami, sida orang di tiang salib di pengkolan, nggih. Apun napi niki sembilan tiang Bu De masih ring kacagan ketewel. Moga-moga sampun pada taribur senang ada tembang salib di pengkolan. Dua ning sampun sida keputar sampun ada orang di tiang ring gelaran acara temu sawitre gendeng-gendeng balinya Gemar Merdeka. Sarang di tiang Gus Renaldi, nggih. Semua niki sematon sami yang sudah bergabung di live TikTok Gus Renaldi, jangan lupa untuk memberikan apresiasinya bila mana sematon senang keintan nggih. Untuk memotivasi, memberikan semangat. Bang Segeran Bayun Host niki penyiarnya. Rahajang Rayu Sinarang Sami. Nggih Rayu niki sampeyan sanewu rawuh nyarengin ngumpul-ngumpul kenten.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

yang duetnya nih Pompi keserangan Novi Ariantini ya sudah ada orang di tiang rembangnya nih ring gelaran acara temu sawitre gening-gening Bali Gema Merdeka niki serang di tiang Gus Renaldi ya asyik semua niki sementara saya sampun mensupport niki untuk acara lagu pun niki acara temu sawitre ya salam kenal bagi yang belum kenal silakan di follow-follow niki ya. Panitia Kemerdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting puniki nggih. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ing ide dan apa nistiaga mau dekat sami serang titik anggus Renaldi kandut sehatnya rengin ya. Tebang iwau nani ke tembang manis pisan sakeng pokal Ayu Waden. Ya Ayu Waden sampun menghibur lewat tembang terlanjur sayang sampun piar siang serang-serang ringgal seremangkin ye ring acara temu sawitre gendeng-gendeng bali gema merdeka ke serang titik anggus Renaldi. Suk semua niki gabungannya sematon. Ring WA Gema Merdeka 081558977 luar biasa akeh pisan sampun nyarengin suk seme. Nah niki terutama niki pendengar setia gendeng-gendeng Bali nggih karena memang sengaja mirang Gema Merdeka nggih ingin mendengar lagu Balinya Gema Merdeka di 97,7 FM nggih matur suk seme. Saudara ngelantur malih atau tembang sana sampun saya ge pacang kader enggala seremangkin nanti tiang mangkin ngundingan yang indek padewasan benjang eh utawi ale ayuning dewase niki untuk dewasa benjang tanggal 15 benjang eh. Nah benjang niki semton catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara kajang rendetan baik untuk menanam tumbuhan yang menghasilkan buah. Cinta manik baik untuk melakukan upacara potong rambut. Kale gumarang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau. Kale mereng tidak baik untuk bercocok tanam. Nalan orang lumun pan setia kemaur deka tembang selanturnya nih sampun pada saya ge pacang katur mangkin ngeh ngiring serengin.

Vokal Serang Sami terbaru, satu adalah vokal dari artis Bali asal Bangli, Aldi Sukarmo niki mangkin ngemedalang single terbaru Sambut Sidekatur ring dedane panisti agama Rika Sami lewat 97,7 FM, mugi-mugi sampun sidet terhibur.

Utamanya ini penggemar gending-gending Bali, nggih. Nike Aldi Sukarme, tembang bergas wantah. Wantah besti, nggih. Sampun pires yang sarang-sarang, nggih. Rajang Rayu sarang sami panitia gemar deka suk semua pembangan iki sene sampun bergabung di live TikTok. Dan terima kasih juga yang sudah mengapresiasi, nggih, memberikan like dan komen, silakan di-share juga ke enten semeton. Niki semeton wenten napi nika kalau rindu napi ubat nih beli bagus Renaldi meh tiang tentain merasakan rindu yang kangen tahan nah napi beda nak kangen jak rindu yeah nak mau sang rindu obatnya ketemu napi cocok niki semeton risamponnya pada kecundu ketemu nah iri ke durusan saling menumpahkan rasa rindu, nggih. Rasa rindu bisa ditumpahkan iki. Yang bahasa Bali tumpah mau brio. Nggih, mudah-mudahan iki satu lagu yang akan hadir kendang nggih sane pacang aturang di tiang, sida ngledangin, sida mengobati rindu pan sida gemar merdeka.

Ingi dedane panjite gemar deka sareng sami kanton ring acara temu sawitre geneng-geneng balinya gemar merdeka nge sareng titiang Gus Renaldi cande-cande tembangnya ne sampun aturang titiang mugi-mugi senang-senang sampun taribur nge asuk semua niki sementara yang masih bergabung ring live TikTok talar wentan niki sematone sana bertanya-tanya nge asuk semua atas pertanyaannya mugi kurang lebihnya Risambun tidak nyawis memberikan jawaban sida memuaskan gendan. Biasanya penyiaran ini nanya-nanya narasumber gendan. Mungkin penyiaran ditanya-tanya dia yang menjawab. Ngelantur dengan Darks Wenten Man Balu dan Kasiman Suksemu niki sudah like dan give ngegip gendan. Sampun mengapresiasi artinya senang ring siaran live puniki genten penggemar gening Bali talar sukses mau peng banget kanton siatir mirangin 97.7 FM gemam berdekang trend.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih, dedane panjenengan gemar dikasami, teman manis pisan, duet Dimas sarang Suciari. Sing ali sampingan, sidekator sampun dilar, mugi seneng-seneng sampun pada terhibur. Nggih. Panjenengan gemar deka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan bilang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, panitia kemerdekaan minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Apotekku Sembilan Aranon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

97,7 97,7 FM Gema Merdeka, nggak terinfinisi Gema Merdeka. Sudah meluncur lagu yang temanya beda agama, iman tak sama, dari miliknya Alvin Joe. Terima kasih, ada Deku yang muncul kembali setelah lama Deku menghilang, ya kan? Malam hari ini ternyata kembali hadir. Terima kasih banyak, semoga sehat ya Deku ya. Terima kasih, ternyata meskipun lama menghilang, lagu favoritnya Deku masih sama teman-teman. Masih lagunya Alvin Joe, Iman Tak Sama. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Deku. Terus katanya mau lagunya Fajar Nur juga, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Boleh, tapi mungkin agak nantian ya Deku ya, kita kasih kesempatan yang lainnya untuk request lagu dulu. Nanti baru lagunya Deku yang kedua bakal Tiara puterin. Oke, terima kasih banyak ya. Dan berhubung karena kita masih bahas soal cinta-cinta yang beda agama, karena memang kayaknya Deku punya pengalaman pribadi. Jadi bagian favorit hidupnya gitu ya fans dia ya. Baiklah, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan kisah asmaranya Deku gitu intinya. Oke, atau mungkin ada yang mengalami cinta beda agama, mungkin bisa spill and spill ya kan, spill the tea gitu ya. Bisa sambil ngobrol sama Deku, bertukar pikiran, bertukar strategi gitu ya, siapa tahu bisa masuk gitu ya kan, gak ada salahnya. Meskipun agak susah sih memang karena beda agama, ya kan? Ya udah. Oke, lanjut. Terima kasih banyak Deku. Ih, seneng deh akhirnya pendengar-pendengar yang sempat menghilang akhirnya comeback gitu kan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tentu. Dan terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang mungkin sering dengerin Gema Merdeka cuman karena masih sibuk atau sembari beraktivitas gitu kan, atau lupa mau gabungan, padahal sebenarnya mereka mendengarkan cuman karena ada satu dan lain hal jadinya enggak sempat ikut gabungan. Jadi kan Tiara gak tahu ya kalau kalian tuh dengerin Tiara. Tapi it's okay, Tiara pasti bakal happy banget. Terima kasih banyak untuk untuk fans Gema Merdeka yang sudah dengerin Gema Merdeka dimanapun kalian berada, di rumah, entah itu di toko, di warung, atau mungkin di senggol ya kan. Ada yang lagi sambil beli nasi goreng di senggol, terus tiba-tiba dengerin, loh kok ada suaranya Tiara nih, siapa yang muter ya, siapa yang kontak 97,7 nih gitu ya kan. Maka terima kasih banyak buat semuanya yang udah dengerin Tiara dimanapun kalian berada. Semoga happy dengerin program-program kami. Oke, lanjut fans Gema Merdeka. Tiara punya informasi penting dulu nih. Kali ini informasinya untuk kalian masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Kalau fansnya membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Kalian bisa meluncur ke Bali Stars cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar. Patokannya di sebelah Alfamart Bypass Darmagiri. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4791712, atau bisa via WhatsAppnya juga di 0819978. Karena sebenarnya Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, betimpal, ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah waras.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka. Gak terasa saat kau telah mengerti, satu single dari miliknya Virgo juga sudah meluncur malam hari ini. Kalau lagi ini tuh gak ngegalauin tentang cinta, tapi kita ngegalauin tentang anak kita, fans Gema Merdeka, ya kan? Kadang kita sebagai orang tua tuh kadang suka kayak sedih deh, ya kan? Apalagi kalau malam-malam gitu kan, sambil nemenin dia tidur, terus kayak kita ngerasa, ya ampun, hari ini kita terlalu nengkek dia loh, kayak gitu kan, kita terlalu nada tinggi sama dia, kayak gitu misalnya. Pasti ada banyak banget kayak rasa-rasa bersalah yang muncul, terutama pas malam hari, pas kita lagi nemenin anak kita mau tidur, fans Gema Merdeka, iya gak sih? Tapi satu yang pasti, orang tua tuh pasti bakal pengen yang terbaik buat anaknya, gitu sih intinya ya, fans Gema Merdeka. Semua orang tua kayaknya gitu deh. Mungkin ada oknum ya jadinya ya, kayak emang orang tua yang emang gak baik aja sebenarnya. Tapi Tiara yakin pasti banyak orang tua yang memang dia tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Jadi meskipun kita keras sebagai orang tua, jadi maaf ya sayang, kadang kita suka jadi orang tua tuh kadang suka terlalu tegas. Maksud kita kan baik ya, biar mereka tuh disiplin gitu. Cuman ya kadang pas karena kita mungkin capek kerja kayak gitu kan, jadi kayak suka kebawa emosi kadang sama anak-anak gitu kan. Tapi yakinlah, wahai adik-adik semua, anak-anak semuanya, bahwa orang tua kalian tuh selalu berusaha yang terbaik buat kalian juga gitu. Sedih deh kalau udah ngomongin anak. Okay, next. Lagu ini spesial buat yang sudah request. Ada Pak Cahaya di Seputaran Tanggap yang sudah ikut gabung dan request lagu ini. Katanya salamnya buat istri tersayang yang lagi jarit menjahit. Terus nanti jam 9 mau lagunya Best Jam, Hujan Tanpa Awan. Okay, ditunggu ya. Lanjut, Fans Gema Merdeka. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Ditunggu, nanti akan Tiara putarkan satu persatu lagu requestan Anda. Kalau yang di Facebook ini ada yang request untuk di himbauan malam, Fans Tia. Pertama ini ada Komang Aryani dari Sanur Kaje yang request Project Pop yang judulnya Chinlock. Lagunya udah Tiara siapin ya, tapi menunggu jadwalnya mengudara di himbauan malam, oke? Selain itu ada juga Pak Nyoman Landung dari Panasan Kelungkung, ada juga Nyoman Martini dari Selat Duda di Warung Hoki sana, terus ada Made Rasmin dari Karangasem, terus juga ada Kadek Giri di Sanur. Ini request lagunya E dan E, nanti bakal Tiara puterin juga, jadi mohon ditunggu. Kemudian ada Mbak Rai Sukarti di Kerobokan, ada juga Ian Sutama dari Banjar Sangnya Kekeran Mengui. Kau harus terima kasih banyak. Abis ini ada lagunya Meiska loh, Fans Gema Merdeka, lagu yang juga sempat ngehits banget. Terima kasih untuk yang sudah request, ada Bligus Bawa di Batu Bulan sana. Tapi sebelum Tiara puterin untuk lagunya, Tiara mau sekali lagi ingetin dulu nih buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren dia masa lalumu, aku masa depanmu. Galau banget, cakep banget nih lagunya Fans Gema Merdeka dari miliknya Vionita. Capek gak sih kalau misalnya pasangan kita tuh masih keinget-inget sama masa lalunya? Itu berarti dia belum selesai sama masa lalunya, gitu kan? Sekarang mah balik ke kitanya gitu ya Fancy, apakah kita akan bertahan dengan situasi yang seperti itu atau kita biarin dia untuk menyelesaikan dulu masa lalunya, entah dia mau balikan lagi, entah dia mau ya udah putus-putus banget ya kan. Maka suruh dia untuk menyelesaikan perasaannya dia, setelah itu nanti baru datang sama kita klarifikasi kayak gitu ya. Sorry nih, kayaknya aku mau balikan aja sama mantan, ya udah silahkan gitu kan. Atau untuk opsi yang keduanya kayak aku udah benar-benar selesai sama mantanku dan aku yakin aku akan menjalani hidup ini sama kamu gitu. Cakep, semoga ini jadi lagu tergalau sedunia kalau katanya Ko Daud. Terima kasih yang sudah request, ada Ko Daud dari Mama Ellen Group Bali. Terima kasih banyak sudah monitor malam hari ini. Katanya kirim salam juga ya kan, salam spesial buat istrinya. Happy anniversary ke-12. Semoga kita jadi banyak berkat buat orang lain. Oh, doanya manis sekali. Amin ya buat Ko Daud ya kan, sama istri tercinta. Hell, sekali lagi happy anniversary. Semoga jadi makin lengket, makin romantis gitu ya fans dia ya. Wah, ini keren banget sih sudah. Berarti ke-12 itu 12 tahun kan? Berarti sudah 12 tahun bersama. Belum lagi masa pacarannya sekian tahun kan gitu ya fans dia ya. Wah, keren sih. Semoga pokoknya doa-doa baik ya untuk teman-teman, untuk teman kita yang lagi merayakan anniversary-nya. Atau buat yang lain mungkin ada yang lagi anniversary juga, selamat ya. Semoga pokoknya langgeng terus, sehat dua-duanya, bahagia dua-duanya, dan bisa selalu sehidup semati gitu kata orang ya. Terima kasih. Lanjut Fans Gawang Merdeka. Gak berasa udah jam 8 lebih 7. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua. Berarti masih ada 1 jam lagi sampai nanti di jam 9 Fans Gawang Merdeka, ya kan? Dan terima kasih untuk yang sudah request lagu. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan kalian. Lanjut, Tiara mau sapa-sapa dulu. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Kita kembali ke WhatsApp kami di 081558977. Ini ada Mopande Ebi dari Singapadu. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terus ada juga Pak Wayan Sugito di daerah Kute. Katanya kirim salam. Salamnya buat Tugas Bawo, Rangga Pastawa, dan buat semuanya. Oke. Terima kasih. Terus tadi Gus Bawo juga kirim salam fans dia. Katanya salamnya buat Mo Dayurat Mini, Mo Kade Ratna, Mo Made Marleni, Mo Pandi Ebi, Pak Cahya Ditanggap, sama De Ocol. Terus katanya nanti di himbuan malam mau lagunya Reza Artamevia yang judulnya Dia. Oke, ditunggu teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini ya. Terus ada Kakek Gemoy juga dari Tabanan Mandung. Terus ada Indrawari juga di Mancewarna Tambak Siring sana. Terima kasih. Terus ada Angga Diatmika Suputra dari Singapadu Gianyar. Katanya kirim salam buat teman-teman yang lagi semangat bekerja hari ini. Request lagunya Last Child yang Diari Depresiku. Boleh, tapi itu masuk di himbauan malam. Jadi mohon ditunggu ya. Nanti kita puterin di jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kebang, kebang, kebang. Perdeka.

97, kamu tuh jawab Gema Merdeka, gak tren lagunya Keisha Lefronka, tak ingin usai juga sudah meluncur malam hari ini. Lagu yang sempat ngehits juga ya fans Gema Merdeka. Terima kasih yang sudah request, ada ide bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli. Terima kasih sudah ikut gabung di WhatsApp kami 081558977. Lanjut, fans Gema Merdeka, terima kasih buat yang sudah gabungan, yang sudah request lagu. Kalau lagunya belum meluncur, sabar ya teman-teman. Tiara puterinya satu persatu, jadi harap ditunggu, nanti pasti bakal Tiara puterin. Lanjut, ada Ibu Lucy Ayu Putri dari Belah Batu. Terima kasih sudah ikut bergabung juga. Katanya salamnya buat adik Rahman Widana, mat cari cuan gitu katanya. Semangat ya yang lagi cari cuan malam hari ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Lanjut, tadi juga Tiara ke skip tadi Kakek Gema ternyata kirim salam juga. Oh my god, mohon maaf Kakek Gema ya. Katanya terima kasih callingannya dari Made Marleni. Terus salam juga, salam balik gitu ya maksudnya. Salam balik, terus salam juga buat Dayu Radmini sama Puput Nata yang sering kirim salam gitu katanya Kakek Gema. Siap, terima kasih banyak. Lanjut, terima kasih juga buat yang lainnya fans Gema Merdeka untuk yang sudah request lagu. Okay, ditunggu nanti satu-satu lagunya akan meluncur ya. Ada Kade Darmoyase dari Batu Sese Rendang Karangasem juga sudah monitor malam hari ini. Terus ada juga Dek Mas Panjul dari Belah Batu Gianyar. Okay, terima kasih banyak. Lanjut, ada semutan kita di Tuban Kute ternyata. Hai, ada Gita dari Tuban Kute. Katanya salamnya buat semua penggemar Radio Gema Merdeka dimanapun berada. Pokoknya tanpa terkecuali disalamin sama Gita di Tuban Kute. Terima kasih ya Gita. Minggu depan Tiara ada event tahu di Tuban. Siapa tahu nanti bisa mampir-mampir ke sana sama draft beer. Nanti ditungguin aja lah info update-nya gitu ya fansnya ya. Lanjut, tadi Deku ada yang request lagunya Fajar Nur kan. Kita mau dengerin lagu itu dulu. Setelah itu nanti baru Tiara akan move untuk puterin lagu-lagu yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

9 to you, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Sesal. Satu lagu dari miliknya Salma Salsabil, juga sudah meluncur malam hari ini.

keren banget. Tadi juga sempat suka banget sama lagu ini, Vanessa Go Merdeka. Kayak kita diingetin untuk bener-bener milih, kita harus bener-bener milih atau choice yang bener gitu loh, Vanessa, biar kita tuh gak nyesel nantinya. Kayak gitu kan. Karena kalau kita udah kadung kehilangan dia, kayak gitu loh, kayak ngerasa ih, nyeselnya tuh belakangan ya. Ya biasalah di dunia ini tuh, kalau nyesel tuh pasti belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran kalau kata orang. Terima kasih Tiara, tos dulu sama Mangna di Kesiman, karena banyak lagu-lagu yang di request sama Mangna tuh yang juga ternyata Tiara suka gitu. Jadi kayak mungkin kita punya beberapa lagu favorit yang sama gitu loh, Vanessa. Jadi semoga Vanessa yang lagi dengerin pun suka juga ya kan. Atau mungkin kalian baru pertama kali dengerin lagunya Salma dan ternyata enak dan kalian suka, bisa banget kalian request next-nya ya. Terima kasih, terima kasih Mangna. Mohon maaf agak lama menunggu karena Tiara puterinnya satu persatu ya teman-teman. Jadi kalau ada lagu-lagu yang belum meluncur, sabar, nanti bakal Tiara puterin satu-satu. Karena kalau lagunya ditumpuk-tumpuk gak enak kan. Jadi kita puterin satu persatu. Jadi serap, sabar dulu sebentar, pasti bakal Tiara puterin sampai nanti di jam 9 malam. Oke, okay? Abis ini Vanessa Go Merdeka ada lagu She Lounge 7 yang judulnya Film Favoritmu. Siapa di sini yang kita tuh udah bener-bener all out, bener-bener udah yang kita udah berusaha banget, tapi ternyata di mata dia tuh kita belum bisa jadi pemeran utamanya. Ya, masih jadi pemeran pendamping, pemeran pendukung gitu loh. Padahal kita udah all out, padahal kita udah yang bener-bener berusaha banget. Ya, mungkin usaha kalian tuh belum cukup buat dia, makanya dia belum jadiin kamu jadi pemeran utamanya. Maybe gitu kali ya. Terima kasih. Tadi ini yang request siapa ya? Pokoknya ada yang request tadi. Tadi requestnya itu katanya pemeran utama gitu, She Lounge 7. Terus Tiara cari-cari kayaknya gak ada deh She Lounge 7 judulnya pemeran utama. Terus akhirnya di searching dan akhirnya judul aslinya itu adalah Film Favoritmu. Ya, terima kasih tuh Eka dari Pacung, Brusele. Ngomongin Brusele tuh pasti banyak dulang-dulang gitu gak sih? Kalau Brusele tuh kayaknya di situ, di setiap pinggir-pinggir jalan, di toko-toko tuh kayak semuanya jualan dulang, pakai peralatan sembahyang membanten gitu loh, Vanessa Go Merdeka. Ternyata jadi kepo deh beneran kalau mau kesana. Lanjut kalau begitu, terima kasih ya. Ditunggu sebelum Tiara puterin film favoritmu ya She Lounge 7, Tiara mau ingetin dulu masalah sampah nih. Ada informasi penting dulu ya untuk Vanessa Go Merdeka, karena masalah sampah ini udah jadi masalah global dan sebagian besar itu adalah sampah plastik ya kan. So, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya jangan buang sampah sembarangan. Mari kita sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Entah kita bisa buat tebu modern

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gebang, gebang, gebang. Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngetren satu single dari miliknya Feby Putri. Judul lagunya adalah Tayang Oleh Kepala. Terima kasih banyak. Ini kali pertama Tiara dengerin lagu ini, fans Gemah Merdeka. Keren juga ya. Terima kasih untuk siapakah yang sudah gabung. Hell Crush di daerah Kuta sana, Semeton Kuta kita yang lagi monitor malam hari ini. Terima kasih banyak sudah request Feby Putri, Tayangan Oleh Kepala. Terima kasih juga untuk yang lainnya, untuk Anda yang sudah bergabung fans Gemah Merdeka. Nanti bakal Tiara calling-calling satu persatu, jadi jangan kemana-mana.
1: Terombang-ambing di dalam lautan.
0: Terima kasih, kita lanjut ada Sultan Hadi Suherman di Gatsu Timur ikut gabungan juga malam hari ini. Katanya titip salam buat Anes yang ditukat ya Ayu. Terus salam juga buat Adam di Seminyak, semoga kalian selalu baik-baik saja di sana. Terus katanya mau request lagu yang judulnya Arti Sahabat, tapi Mas Sultan nggak tahu nih siapa penyanyinya, dia lupa gitu kan. Kayaknya sih yang nyanyi itu Niji ya, tapi itu masuk di himbauan malam. Jadi mohon dimonitor aja terus Mas Sultan, nanti bisa didengerin. Siapa tahu bener ya tebakan Tiara yang nyanyi itu adalah Niji. Oke, kita lanjut fans Gemah Merdeka. Kali ini ada informasi terakhir lagi, informasi penting fans Gemah Merdeka, terutama buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba, karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetren lagunya Audela, tak bisa bilang judul lagunya. Okay, gak berasa apa ini Gema Merdeka, ternyata udah hampir jam 9, otomatis selesai sudah. Kita dengerin lagu-lagu galau malam hari ini di edisi Anjang Sana Udara Selasa Galau. Gimana, apakah sudah penuh kantong galau kalian hari ini, Fanista ya? Semoga udah ya, semoga Fanista juga senang, ya kan, happy juga untuk dengerin lagu-lagu galaunya. Semoga ada lagu-lagu favorit kalian yang Tiara puterin untuk malam hari ini. Okay, semangat ya fans Gema Merdeka. Buat yang lagi dengerin Tiara dimanapun kalian berada, kalau masih beraktivitas, masih bekerja, semangat, tetap jaga kesehatan. Untuk yang sedang dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Dan tentunya selamat bersantai buat kalian yang sudah santai malam hari ini. Jangan kemana-mana, abis ini kita lanjut di program Himbauan Malam. Jadi jangan digeser channel radionya. Kita tutup dulu Anjang Sananya dengan Jakarta Hari Ini, lagunya For Revenge.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat malam Fandi Segawa Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Masih bersama Tiara malam hari ini. Masih edisi hari Selasa di tanggal 14 Juli tahun 2026. Kita sudah masuk di program Himbauan Malam. Isinya adalah lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990 ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah request di program Himbauan Malam. Kini saatnya Anda mendengarkan lagu-lagu requestannya. Tapi gak ketinggalan, Fans Gawang Merdeka, untuk Anda yang mungkin baru gabungan, baru monitor, baru nyalain radio, kalau mau gabungan, mau request lagu silahkan. Langsung aja gabungan bersama Tiara, bisa di WhatsApp di 081558000977 dan bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetrend. Lagu pertama, Slang, Terlalu Manis, sudah meluncur Fans Gawang Merdeka. Sekarang kita lanjut ke lagu kedua, ini dia lagunya Last Child.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka. Enggak tahu siapa di sini yang pernah mungkin cinta lokasi. Relate berarti sama lagi ini. Project Pop judulnya adalah Chinlock, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Cinta lokasi. Terima kasih untuk yang sudah request. Tadi sudah Tiara calling ya. Kita lanjut lagi yuk, fansy ya. Ada Gusti Ayu di Ubud yang ikut gabungan di WhatsApp kami. Katanya mau lagu Guardian Angel. Kayaknya sih punyanya Cinta Laura ya. Semoga bener, nanti mau ditunggu lagunya. Nanti akan meluncur sesuai antrian, oke? Cinta lokasi. Lanjut, ada juga Made Parne. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Ada Dek Najika di Banjar Buitan Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung. Katanya salam rahayu buat penyiar dan fans GM semuanya. Mantap, terima kasih. Kemudian Ian Farto inspirasi dari Singapadu, katanya mau request lagunya Angkasa Band yang judulnya Jangan Pernah Selingkuh. Ditunggu, nanti akan meluncur lagunya. Oke, lanjut ya. Kayaknya di WhatsApp udah semuanya. Semoga nanti Tiara cek and check lagi ya. Kita ke Facebook dulu yuk, fans Gema Merdeka. Ada Mbak Aini dari Pulau Misol. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga Geocha dari Suradipa. Terus ada Nang Oman dari Abian Base. Ada Dewa Benci Ubud di Kedawatan Ubud. Ada Bu Ian Kasih dari Kemenuh Kangin Gianyar. Serta ada Bli Roy Skani di kawasan Swiss alias seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut dengerin lagu dulu yuk. Nanti bakal Tiara sambung calling-callingin, jadi jangan kemana-mana. Ini dia lagu requestan berikutnya, E dan E.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren hujan tanpa awan. Lagunya Best Jeng juga sudah meluncur malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request. Lanjut lagi yuk, Fancy Gema Merdeka sapa-sapa lagi. Eits, tapi sebelum sapa-sapa, Tiara mau ingetin dulu nih untuk Fancy Gema Merdeka. Untuk Anda yang belum follow akun sosmednya Gema, silahkan bisa follow-followan dulu ya, supaya Fancy gak ketinggalan dengan update-update terbaru dari kami. Silahkan yang punya akun Facebook bisa add Facebook kami, namanya Gema Merdeka Ngetren. Terus kalau Fancy dia suka TikTokan gitu kan, bisa juga langsung follow TikTok kami di Gema Merdeka Bali. Terus bisa juga ke Instagram kami, jangan lupa di follow Radio Gema Merdeka ya. Dan tentu untuk link streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Okay, terima kasih. Sekarang baru kita sapa-sapa lagi. Okay, terima kasih. Ini ada Ketut Sudiartini dari Candidase dari Karangasem ya. Katanya mau request lagunya Tito Sumarsono yang Untukmu. Boleh, ditunggu ya, nanti bakal Tiara puterin di program selanjutnya, di musik di keheningan malam. Stay tune pokoknya nanti di jam 10 sampai nanti di jam 12. Pastinya di awal-awal bakal Tiara puterin ya. Terima kasih. Lanjut, ada juga Maria Martini dari Gianyar Bitre, ada Bu Ian Puspesari dari Budege Klungkung, terus ada Mok Miniasi juga yang kirim salam di Facebook, katanya buat Bu Ian Lastri, Kadek Ratna, Kadek Rahmawati, Puput Nata, Jomer Tesari, Bu Putu di Keboiwo, Bliroy Skanil, Putu Wirama Hasandi, dan teman-teman yang lainnya yang sudah di-tag sama Mbak Miniasi, silahkan cek di Facebook masing-masing. Ya, siapa tahu kalian juga di-tag. Terima kasih. Ada Dede Mahes juga di Angantake, terus ada Bu Ian Burarini dari Kesiman, ada juga Jaya Jasana Silver ya, Ian Brekele dari Kerambitan Tabanan, ada Kadek Hendra juga dari Sanur, serta juga ada Pak Tutir Tekan Nuruhan di Tampak Siring Gianyar. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita lanjut dengan lagu requestan berikutnya. Terima kasih banyak. Ini dia lagu requestannya dari Reza Artemevia yang judulnya Dia.

0: rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Nggak tren itu dia. Lagunya Cinta Laura, Vanessa Gema Merdeka sudah meluncur. Kita masih dengerin tipis-tipis Vanessa ya, karena Tiara mau lanjut lagi sapa-sapa yang lainnya yang sudah bergabung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih, kita lanjut sapa-sapa ya. Ini ada Cuk Gus Permana dari Sukawati Gianyar. Terus ada juga Parwati Luh Putu dari Pemogan Mimi Ita hadir, oke okay? Terus ada Pak Lin juga dari Selisihan Kelungkung. Ada Bu Ian Lastri dari Belayu Tabanan. Ada Pak Kapodol juga di Samplangan Gianyar. Terus ada Made Rasmin dari Karangasem ikut bergabung. Ada Kakek Tiara dari Belabatu. Ada juga Sang Tuketut dari Siangan Gianyar. Ada Igusti Ayu Parwati dari Cikumaria. Ada Tumiong Virgo di Medan. Ada juga Ketut Ari Sugina Dinastra dari Penamparan Jalan Gunung Andekase Padang Sambian. Terus ada juga Nyoman Sukahero dari Sangsit Singaraja. Ada Warsokolik juga di Antigo sana. Serta ada Yan Lolat dari Selat Dude Karangasem. Terima kasih banyak. Masih ada yang belum Tiara calling-calling, sabar ya, nanti kita akan sambung lagi. Tapi kita dengerin dulu lagu requestan berikutnya. Tadi ada yang request artis sahabat, Tiara tebaknya itu mungkin lagunya Niji. Semoga tebakan Tiara benar.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetrend fansnya Gema Merdeka. Lanjut lagi, masih sisa lagi 10 menit untuk program himbauan malam. Jadi Tiara mau lanjut calling-calling dulu ya. Kita tuntasin dulu semuanya. Ini ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan, ada Pak Ditomong Natsel Kaden di Bangli, ada Boy Porong dari Buleleng Kota, terus ada De Apong di Tegak Klungkung, ada Oka Mulyarta di Padang Sambian, terus juga ada Yantini di Selat Dude, ada Koming Suwerti di Sibang Aja, ada Kadek Hendra, sama ada Aji Loyot yang juga sudah ikut bergabung. Terima kasih ya fans Gawang Merdeka sekalian. Kita tutup dulu program himbauan malam untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung. Kalau ada yang belum Tiara calling-calling, mohon maaf ya fans Gawang Merdeka, mungkin kelewatan gitu kan. Mohon maaf kalau ada yang belum Tiara calling, mungkin besok bisa ikut gabungan lagi supaya besok bisa Tiara calling-calling lagi, oke? Terima kasih banyak fans Gawang Merdeka. Sekali lagi semangat buat kita semuanya, terutama buat yang masih beraktivitas. Semangat semuanya, tetap jaga kesehatan ya kan. Kalau ngantuk mungkin bisa nyemil tipis-tipis dulu ya kan, biar matanya kembali on. Pokoknya buat semuanya semangat ya. Buat yang sudah istirahat atau mau prepare untuk tidur malam hari ini, selamat siap-siap untuk tidur. Semoga mimpi yang indah dan besok bisa bangun dengan semangat yang baru tentunya ya. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana fans Gawang Merdeka. Kita akan lanjut nanti di program selanjutnya. Ada musik di keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam. So tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Tren Fans Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di keheningan malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Konon katanya tanaman bunga matahari itu bisa bergerak. Eits, bukan bunganya yang bergerak ya, tapi batang bunga matahari yang tumbuh secara bergantian dari sisi ke sisi. Ini disebut dengan fenomena heliotropisme. Saat tanaman ini terkena sinar matahari, maka batangnya akan tumbuh lebih cepat di bagian yang teduh. Hal ini yang bikin batangnya jadi membungkuk dan mengikuti arah cahaya matahari.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka.
1: Netral adalah band rock asal Indonesia yang dikenal dengan gaya musik energik, lirik yang lugas, serta pengaruh kuat dari musik punk dan alternatif rock. Dibentuk pada tahun 1991, band ini berhasil menarik perhatian pecinta musik Indonesia melalui karakter musik yang sederhana namun penuh semangat, serta konsistensinya dalam berkarya selama bertahun-tahun. Popularitas Netral semakin meningkat lewat lagu-lagu hits seperti Garuda di Dadaku, Pertempuran Hati yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan memperkuat posisi mereka di kancah musik rock tanah air. Dengan perpaduan musik rock, punk rock, dan alternatif rock yang khas, Netral berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu band Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan musik rock nasional melalui karya-karya yang energik dan mudah dikenal.

97,7 FM Gema Merdeka, angkat fans Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda?
1: Temu mangga atau kurkuma mangga adalah tanaman rimpang tradisional yang aromanya mirip mangga muda. Memiliki sifat antiinflamasi alami yang efektif mengurangi nyeri sendi dan bengkak. Temu mangga dapat membantu meredakan gejala mah, perut kembung, mual, dan nyeri ulu hati. Kandungan senyawanya melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Temu mangga membantu merangsang produksi empedu, sehingga metabolisme lemak menjadi lebih efisien. Ekstraknya sering digunakan untuk perawatan tradisional, mulai dari mengatasi jerawat hingga mengencangkan kulit. Penelitian farmakologis menunjukkan adanya senyawa bioaktif yang berpotensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada Nama.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak terinvensi Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 12 malam ini. Semoga semuanya suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Ketemu lagi besok, oke? Jadi besok jangan lupa stay tune lagi ya. Terima kasih, selamat malam.

Gema Merdeka Ngetren, selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya pagi hari ini kita awali dengan Jobar dulu ya, biar tambah semangat lagi. Kita bergoyang dan bergetar di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Fitri Karlina Goyang Gaga. Yang mau ikutan bergoyang, ayo silakan fans Tia Goreka bisa bergoyang dengan lagu dangdut favorit Anda ya. Mau dangdut koplo boleh, selain bergoyang bergetar juga boleh ya dengan lagu dangdut remix. Fans Tia Goreka lebih suka yang mana? Silakan bisa langsung request seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081-55-8977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, kalau tadi kita sudah goyang gagak ya bareng Fitri Karlina, kita sekarang goyang apa lagi ya? Kita goyang koplo aja deh ya bareng Christine Vitaloka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Happy Asmara. Jauh kau pergi, walaupun pergi jauh keluar kota atau keluar Bali, tetap bisa kok ya mendengarkan 97,7 FM nih fans Tiago Deka. Oke, pastinya fans Tiago Deka yang berada di luar Bali gitu ya, luar Bali bisa mendengarkan siaran kita lewat streaming ya di radio.gemamedia.id/gema. Sekali lagi, streaming kita radio.gemamedia.id/gema. Ya, terima kasih juga buat fans Tiago Deka yang berada di luar Bali ya, yang sudah mendengarkan siaran Radio Gema Merdeka lewat streaming. Terima kasih banyak ya yang sudah request lagu, sudah langsung gesal diputerin ya. Terima kasih semuanya yang berada di, baik yang berada di Jawa, kemudian di Lombok juga ya, dan di daerah lainnya juga. Terima kasih semuanya sudah ikutan Jobar. Yang sudah ikutan, kita sapa dulu ya pagi ini. Yang sudah bergabung ada Bapak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pego, Sesetan. Terima kasih sudah bergabung ya. Itu baru kita sapa yang ada di Bali ya. Kita sekarang masih di Bali kok ya, nggak jauh-jauh dulu. Sebentar lagi baru kita sapa yang berada di luar Bali ya. Selain Pak Made Rumiarte, ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wi yang ada di Mawar, Tabanan. Lagunya Happy Asmara, Jauh Kau Pergi, sudah langsung mengudara ya. Tapi kalau Ibu Wi perginya nggak jauh-jauh ya, pasti ke pasar. Kalau jam segini pasti ke pasar ya. Selamat berbelanja aja Ibu Wi, bersama pelanggannya juga di sana sambil dengerin kopi dangdut katanya. Mantap ya. Oke, selain itu, selain Ibu Wi yang sudah bergabung, juga ada Pak Tutirta. Pak Tutirta yang ada di Tampak Siring, Gianyar. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertelangu. Oke deh, selain itu juga ada siapa ini? Oh, sebentar. Oh, yang berada di luar Bali ini ya. Ada Bang Roja. Bang Roja yang ada di seputaran Lombok ya. Terima kasih sudah bergabung buat Bang Roja. Terus ada juga yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung ada Bang Iwan. Bang Iwan yang ada di seputaran Jawa Tengah ya, yang lagi mendengarkan siaran kita lewat streaming. Oke, terima kasih Bang Iwan. Terus ada juga yang sudah bergabung. Kita sekarang ke daerah Pemedilan ya, di Denpasar. Kita kembali lagi ke Bali, ada Nini Gusta. Nini Gusta, terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung, Pak Dewo Suwadnya dari Bangli. Di sana dingin banget katanya di sana. Sama kayak di Denpasar ya, Denpasar juga dingin. Biar nggak kedinginan, request lagu dong satu. Boleh. Request lagunya Ida Laila ya, featuring Mus Mulyadi, Setelah Jumpa Pertama. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih buat Pak Dewa Suadnya. Ada juga yang sudah bergabung, kita sapa satu lagi kita sapa kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali yang lagi kompak ikutan Melingser di Kopi Dangdut. Lagunya Christine Vitaloka, Goyang Koplo, sudah langsung mengudara ya buat kru Yoyo Melingser ya. Nah, buat fans Tiago Deka yang belum bergabung, silakan Gesaldi masih tetap setia menunggu di sini ya sampai jam 7 pagi.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh grup band Raja, tapi yang jelas itu bukan lagu dangdut ya. Kemudian dijadikan versi dangdut oleh Ira Suara featuring Saiful Jamil, Jujur. Nah, jujur nih Vanstia, siapa yang belum follow akun Instagramnya Radio Gema Merdeka? Tapi masih bisa kok ya di follow dari sekarang ya. Buat yang belum follow, silakan bisa dicek dan follow dari sekarang ya akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kebang.
5: Kebang. Kebang. Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Merdeka. Kasus gigitan anjing yang diduga terinfeksi rabies menyerang 3 orang sekaligus di Kabupaten Bangli. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Andara Goyang Dendeng Balado. Masih semangat bergoyang? Pastinya masih dong ya. Gus Aldi juga masih semangat jobar pastinya di Kopi Dangdut ya, bersama fans setia Gema Merdeka yang sudah ikutan juga di WhatsApp dan juga di Facebooknya Gema Merdeka ya. Oke, nanti Gus Aldi bakalan sapa lagi ya yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Tapi jangan lupa fans setia yang merasa semangatnya sudah mulai menurun ya, kita semangatkan lagi dengan Vitalik nih fans setia. Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Mansyur S. Zubaidah sudah di request oleh Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Terima kasih Bang Ino sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada Ibu Herlinawati yang ada di Sempidi. Lagunya sudah langsung mengudara ya Bu Herlinawati, terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada sebentar Aji Mangku sama Nini Mangku ya, yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Gro. Gro yang ada di seputaran Jalan Sulatri, Banjar Tembau Kelot. Terima kasih sudah bergabung juga di WhatsApp ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga yang sudah bergabung keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi sama Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ada juga yang sudah bergabung Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri juga. Selamat pagi juga buat Pak Murko, Pak Murko yang ada di Jalan Katerangan Pasar Ketapian. Terima kasih juga sudah ikutan jobar ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung juga ada Pak Made Notes yang ada di Singapadu Gianyar. Ada juga Dadong Dima yang ada di Batu Bulan, Batu Bulan Jalan Batu Yang ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Kita sekarang ke Facebook dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Sulaiha Farida dari seputaran Nusa Dua, mau request lagu Aku Bukan Hidangan. Ada banyak sih ya lagu yang judulnya Aku Bukan Hidangan yang di request. Kira-kira yang mana ini? Kalau gitu Gus Aldi aja deh ya yang milihin ya. Aku Bukan Hidangan dari Ria Amelia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Masalah sampah ya selama ini, waduh, memang tidak ada habisnya ya kalau kita membicarakan tentang permasalahan sampah ini, fans setia Gema Merdeka. Masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik dan styrofoam dan juga sedotan plastik ya di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Melinda. Di saat aku mencintaimu, pastinya kita juga harus cintai diri kita sendiri ya, cintai kesehatan tubuh kita juga nih Van Setia Gwereka. Jangan sampai diganggu sama rasa mudah lelah nih Van Setia ya. Kalau sudah mengalami hal seperti ini, sering merasa mudah lelah, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Gwereka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih Van Setia Gwereka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi ya, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya pagi ini, karena waktu kita udah nggak cukup lagi ya. Tapi nanti sore Van Setia bisa jobar lagi sambil senggol-senggolan juga ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi, sambil beraktivitas seperti biasa, Van Setia Gwereka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanistia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini Fanistia ya, di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas, tentu selama 2 jam dari jam 7 sampai nanti di jam 9 pagi. Untuk edisi hari ini, di edisi hari Rabu di tanggal 15 Juli tahun 2026. Untuk fansnya Gema Merdeka yang pagi hari ini sedang monitor, kalau mau ikut gabungan silahkan ya. Yang mau request lagu pun juga boleh banget, langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, untuk yang sedang nan jauh di sana jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses ya di radio.gemamedia.id/gema.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

107.7 waktu JFM Gema Merdeka, angkatan warna dari Winner yang judulnya Pusing sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Spesial buat yang sudah request, terima kasih banyak. Pagi-pagi sudah monitor, sudah ikut seru-seruan, terima kasih ya. Buat yang lainnya jangan lupa gabungan, kita seru-seruan pagi hari ini biar makin happy, biar makin semangat ya kan. Tentu fans Gema Merdeka pagi hari ini selamat beraktivitas buat kita semuanya. Yang lagi prepare silahkan prepare, check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya fans dia ya. Gak ketinggalan juga, nanti akan ada informasi-informasi penting yang bakal Tiara bacain pagi hari ini di session yang pertama. Plus akan ada berita-berita terkini juga ya. Setelah itu nanti di session yang kedua baru kita akan bahas topik kecantikan sampai nanti di jam 9. Oke, jadi jangan kemana-mana fans Tia, Tiara mau lanjutin dulu. Karena pagi hari ini ada yang request lagunya Slang, Tiara puterin yang duet sama Nirina Zubir. Ini dia pandangan pertama.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

97.7 FM Gema Merdeka, Katrin Adrian Galif, 2001 kali jika sudah meluncur. Yeay, semoga fansnya suka. Kita lanjut ya fans Gema Merdeka, karena kita punya informasi penting dulu pagi hari ini. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena sejatinya Bank BPD Bali tuh gak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. So, save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Bener banget sih, fans Gema Merdeka di era yang sama sudah maju, era digital kayak gini tuh kayak kita deket banget sama kejahatan media sosial gak sih? Iya kan? Aduh, Tiara waktu ini juga sempat punya pengalaman, ada teman banget katanya mungkin dihack lah handphonenya atau apa yang gak ngerti. Kemudian dia kayak ngirim pesan undangan pernikahan, kan Tiara excited ya gitu kan. Hampir aja Tiara langsung klik, karena kan biasa ya, maksudnya kita tuh pengen yang gercep kan, biar multifungsi gitu kan. Jadi Tiara pengen langsung ngeklik untuk download, untuk unduh undangannya. Terus tiba-tiba langsung kepikiran aja kan, ntar dulu deh, kayak gitu kan. Kenapa undangan pernikahan dia formatnya PDF gitu kan. Akhirnya langsung diem dan langsung Tiara blokir orangnya. Entah ya, kena hack atau gimana ya, udahlah ya. Tapi untuk fans Gema Merdeka ini juga sebagai pelajaran juga gitu ya, biar lebih aware lagi ya kan, biar lebih hati-hati lagi, jangan terburu-buru. Kalau misalnya memang file-file yang masuk ke handphone kalian tuh rada-rada aneh atau janggal, jujur janggal, kalian bisa langsung pause dulu ya kan, pikirin dulu apakah ini harus di-download atau tidak gitu. Gitu ya, terus kayak bayar-bayar kiris juga fans Gema Merdeka ya kan. Pas kalian scan, pastikan namanya tuh bener sama nama tokonya, biar nanti gak salah gitu kan. Karena ya namanya orang jahil, we never know gitu kan fans Gema Merdeka. Bisa jadi kayak kiris orangnya tuh diganti sama toko lain, sama orang lain gitu kan. Jadi kita melakukan pembayaran malah masuk ke oknum, malah masuk ke orang yang salah kayak gitu. Jadi ya sama-sama check and recheck lah segala sesuatu yang kita kerjakan ya. Semangat!

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak gosok tak tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

107, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren ST12, cari pacar lagi, sudah melinjer. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request juga pagi hari ini. Tadi ada yang bergabung di WhatsApp 081558977, katanya mau request ST12, cari pacar lagi. Terima kasih, lagunya sudah mengudara ya. Oke, once again Merdeka, jangan lupa juga nih ya kan, buat kalian yang lagi masak-memasak, karena tadi ada yang ikut bergabung katanya sambil masak dengerin Tiara pagi hari ini. Semoga jadi makin semangat masaknya gitu ya. Apalagi kalau misalnya tahu sama lagu-lagu yang mengudara, mungkin bisa sambil nyanyi-nyanyi juga gitu kan. Oke, selamat masak semuanya ibu-ibu, atau mungkin ada bapak-bapak yang lagi masak sarapan pagi hari ini, semangat ya. Atau mungkin mau prepare, silakan prepare, check and recheck lagi barang-barangnya. Kalau memang sudah selesai sarapannya, jangan lupa sarapan, fancy ya. Tapi buat kalian yang mungkin nggak masak pagi hari ini, tenang aja, banyak kok dagang-dagang nasi kuning pinggir jalan yang bisa kita beli pagi hari ini, supaya kita tetap bisa sarapan dan bisa makin semangat beraktivitas. Semangat ya fans gue, mereka jangan lupa sarapan. Oke, lanjut, ada informasi penting juga nih dari Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

untuk request lagu JKT. Terima kasih ya sudah bergabung dan sudah request lagi hari ini. Kira-kira besok mau request lagu JKT yang mana ya? Tiara sukanya JKT itu yang lama-lama, Fortune Cookie yang mencinta, terus ada apa lagi ya, Baby Baby Baby, itu juga bagus, Tiara suka. Kayaknya next kita bisa puterin lagi itu ya. Hey, Fancy Go Merdeka lanjut. Kali ini informasinya buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana ataukah kalian, bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fancy berani berbuat, otomatis Fancy pun harus berani bertanggung jawab. Jangan sampai nyesel ya. Dan kehamilan itu juga harus direncanakan Fancy ya. Oke, jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7FM, Gema Merdeka Ngetren. Ini adalah single baru Fansia dari Aruma yang duet sama Meiska sama Prinsa Mandagi juga. Judulnya adalah Kamu Bukan Kekasihku. Sudah meluncur. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya. Update banget sama lagu-lagu baru loh. Terima kasih ya. Semoga yang lagi juga suka. Dan ditunggu untuk requestan berikutnya. Oke, lanjut yuk. Fans Gawa Merdeka udah tahu belum sih kalau di Jembrana sana tuh ada paus yang terdampar Fans Gawa Merdeka kemarin ya. Jadi ada seekor paus bungkuk dengan panjang sekitar 8 meter itu ditemukan terdampar di perairan Banjar Peranca di negara Fans Gawa Merdeka. Pokoknya siang-siang gitu deh, kayak sekitar jam 11, jam 12 gitu deh Fans ya. Jadi paus ini tuh ditemuin sama kayak nelayan sekitar gitu loh. Kayak ada orang yang ngeliat, apa tuh kayak ada paus ngambang kayak gitu kan. Habis setelah diinformasiin atau dilaporin gitu ya, akhirnya pausnya itu langsung dibawa ke bibir pantai. Terus pas dicek ternyata masih hidup Vanitia, tapi katanya tuh kelihatan banget capeknya, kelihatan sangat lemah gitu kan. Jadi langsung dilaporin ke petugas biar petugas yang langsung ngurusin gimana baiknya gitu. Kemudian Fansia Gawa Merdeka sepertinya sih pausnya aman ya, karena memang sudah ditanganin sama yang memang tugasnya, yang ahlinya, langsung didatangin dokter hewan lah dan apa dan lain sebagainya gitu. Jadi semoga aman gitu ya Fansia ya. Dan gak kerasa juga sudah hampir jam 8 pagi, hampir kita masuk di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana ya Fansia Gawa Merdeka. Dan jangan lupa juga buat para cowok-cowok, Tiara mau ingetin lagi deh biar kalian jadi makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.